Tema berdua waktunya izin kasih informasi traffic dan juga cuaca di Surabaya untuk pagi hari ini ya. Ada di beberapa kawasan yang cukup padat ya lalu lintasnya, seperti di kawasan Jalan Raya Mer. Ini memang jadi langganan macet ya teman Pro 2. Terpantau ada beberapa titik yang mengalami peningkatan volume kendaraan di situ. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Kertajaya Indah ya. Ini juga beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan teman Pro 2, tapi enggak sampai yang macet banget ya teman Pro 2, masih terbilang ya cukup padat aja sih. Selepas itu ramai lancar untuk rute selanjutnya. Ketika kamu dari Kertajaya menuju di kawasan Jalan Raya Gubeng, ini masih terpantau cukup ramai lancar aja. Kemudian kita beralih di kawasan Jalan Raya Jagir Wonokromo, ini ada beberapa titik yang mengalami peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut. Kemudian Jalan Raya Darmo masih ramai lancar aja teman Pro 2. Mungkin ada sedikit peningkatan volume kendaraan ya, mungkin disebabkan karena lampu merah teman Pro 2, tapi gak sampai yang macet banget, parah banget enggak, masih aman aja. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Dr. Mustopo, ini juga mengalami peningkatan volume kendaraan di beberapa titik ya teman Pro 2. Kemudian di kawasan Jalan Raya Kenjeran masih ramai lancar aja. Kita beralih di informasi cuaca. Dari teman-teman BMKG sudah menginfokan pagi hari ini Surabaya diperkirakan cerah berawan ya teman Pro 2, dan gak ada tanda-tanda untuk hujan. Tapi di siang harinya nanti, ini juga masih cerah aja sih teman Pro 2, tapi dijaga aja deh buat yang bawa motor, tetap dibawa aja mantelnya. Jangan sampai lupa, karena kita juga gak tahu hujan kapan turun gitu teman Pro 2. Yaudah, hati-hati buat semuanya lagi on the way, kemana pun kamu pergi tetap safety, tetap tertib rambu lalu lintas, biar kamu aman, yang lain juga aman.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kamu punya bakat jadi seorang penyiar, atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

dari tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

0: potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Biar pagi nggak sepi, yuk stay aja di 95,2 Pro 2 FM. Ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Teman Pro 2 ingin mengajakin kamu buat flashback dulu tanggal 29 Mei 2026 diperingatin sebagai hari apa? Di sini yang paling jadi highlight itu diperingatin sebagai Hari Internasional Penjaga Perdamaian atau PBB ya. International Day of UN Peacekeepers ini diperingatin secara global untuk menghargai dedikasi dan juga mengenang para penjaga perdamaian PBB yang gugur dalam tugas. Selain itu diperingatkan sebagai juga sejarah perumusan Pancasila. Tanggal 29 Mei 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ini menggelar sidang pertamanya di mana gagasan mengenai dasar negara mulai dirumuskan. Teman Perdu, yang jelas tanggal 29 Mei yang kamu lakukan merayakan anniversary ataupun lagi ultah, teman Perdu jangan ucapin selamat ya, dan mudah-mudahan berkah aja. I went

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Okay.

kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

0: Waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Kamu lagi dengerin musik-musik seru di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, kita memperluas sebelum jalan lanjutin lagi buat putar lagu favorit kamu. Jin bakal spill informasi buat kamu teman berdua ya, yang ini mungkin harus kamu tahu juga. Ada konser Reoni Forever 3 hari di Jakarta resmi dimulai malam ini, teman berdua. Malam kemarin sih maksudnya, tadi malam ya maksudnya. Jadi Jin bakal spillin tadi malam itu ada penampilan konser dari siapa, yaitu 3 hari F Plus Forever di Jakarta resmi tadi malam ya teman produk ya, Kamis 28 Mei. Dan konser itu membawa para punggawa ikonis, ada Evor, Jerian, Vanessa Wu, dan juga Vic Chow kembali di Indonesia. Dan kini turut menggandeng ada Asin Mayday. Jadi menjelang naik ke atas panggung di Indonesia, para personil ini membagikan keseruan mereka saat mencoba mengingat kembali kosakata bahasa Indonesia yang pernah mereka pelajari, teman-teman. Jadi Vanessa Wu dengan antusias langsung melontarkan beberapa kalimat fasih seperti terima kasih, aku cinta padamu, sahabat, dengan apa kabar. Dan di sisi lain Vic Chow justru mengaku lupa atau bahkan keliru saat mencoba mengartikan kosakata yang diucapkan oleh Vanessa. Hal tersebut mereka lakukan sebelum menyelesaikan konser di Shanghai. Jadi tadi malam siapa nih yang nonton nih? Gimana rasanya? Biasanya kalau tahun 2000-an dulu kamu bisa nonton di layar kaca dan sekarang benar-benar di depan mata gitu, teman berdua. Gimana? Apakah kamu serasa kayak diberebutkan oleh 4 orang cowok? Ever tadi ya teman berdua ya. Yang pingin nge-spill keseruannya boleh deh kalau misalnya tadi malam ikut nonton ya teman berdua.

wabarakatuh, pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua, sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RNI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan.

0: Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: 62. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

saya Devrin Zekia, runner up 2 di Tamcara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita berdua aja udah apa untuk topik spider tadi ya di Instagram @berdua_rsb, kalau bisa gabungan di situ. Dan yang baru aja gabungan langsung aja merapat ya. Dan kali ini coba kalau bacain dulu yang udah gabungan ada siapa aja di Instagram @berdua_rsb. Ada Kakak Ilham, jin baru scroll dulu tadi agak ngilek dikit teman berdua. Ada Kak Ilham, katanya kamu tipikal yang suka ngedesain ruangan apa enggak teman berdua? Kalau dari Kak Ilham katanya dia suka, karena aku meja gaming banget bang, jadi aku ngedesain ruangan gitu. Katanya selain biar semangat bekerja, tipikalnya aku juga suka yang cantik-cantik gitu, ngelihat maksudnya kayak ngedesain ruangan yang cantik itu jadi semangat lagi buat bekerja gitu, maunya bisa balik lagi, terus abis gitu bersih ya. Tepatnya bang, itu suka banget sih kalau kayak gitu. Sekarang juga mau request lagu bang, Project and Sia yang featuring bareng sama Sia dan juga David Guetta, Where Tonight, malam hari, pagi hari ini mau dengerin lagu itu bang. Okay, udah masuk di playlist, tinggal diputerin aja. Kalau gitu di Song For You buat semua juga pagi hari ini mau dengerin lagunya Project and Sia and David Guetta dengan Where Tonight, langsung jadi puterin spesial buat semuanya. Mudah-mudahan macam bagus di pagi hari ini ya, berhubung besok weekend juga ya, healing-healing tipis-tipis gak apa-apa lah teman berdua, sebelum Senin lagi udah harus fight lagi sama pekerjaan gitu ya.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Oke, teman-teman produk kali ini sebentar lagi yang udah gabungan ada kakak Avia. Katanya kalau dari Avia dia tuh yang suka dekor ruangan karena suka ngelihat sesuatu yang cantik itu di ruangan, apalagi ketika lagi suka nulis gitu ya. Jadi Avia suka nulis gitu ya, teman produk ya. Dia tuh tipikalnya suka menghias ruangan, dan salah satu ruangan yang dia hias adalah kamar aku sendiri dong. Itu aku pasangin pakai bunga-bunga, kertas-kertas lipat gitu bang, kayak origami gitu. Kalau misal tahu dibentuk-bentuk, terus habis itu tempel-tempelin ke lemari, tembok, kayak gitu-gitu. Ada yang kecil, sedang, gede ukurannya, macam-macam sih. Gitu teman pro 2 gitu. Yaudah, katanya juga mau sekalian request lagunya Padi Punah. Udah masuk di playlist, udah tinggal diputerin aja. Thanks buat Kak Via mereka gabungannya. Ada Kak Leo juga, katanya kalau dari Kak Leo enggak sih bang, kalau aku malah suka yang minimalis aja. Jadi ya udah, enggak ya suka yang kayak apa namanya, kayak misal teman-teman yang lain harus ditempel-tempelan kayak gini, dipasangin binder, kok binder? Ya mungkin ada catatan-catatan gitu ya, terus ada mandingnya gitu. Aku enggak yang kayak gitu sih. Aku lebih suka ke minimalis aja gitu. Katanya mereka lagunya Fandi Sugi Jogja Lantai 2. Baiklah, langsung kita puterin buat semuanya. Tadi udah request duluan dari Kak Via Padi Punah. Spesial buat semuanya.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Sama produknya, karena udah mau jam 10. Jen, apa pamitan sampai sini aja buat temenin kamu di Spade. Thanks banget ya udah gabungan ya. Barengan sama Jen dari pagi tadi jam 5 sampai dengan jam 10 kurang 6 menit lagi ya. Boleh gambar WhatsApp, Instagram, sorry cari ya. Era digital, thanks bet deh. Bentar lagi bakal geser ke satu isi yang ada isi apa, ditungguin aja game stasiun terus di Pra 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Setelah juara Liga Thailand dan Piala Klub ASEAN, Sandy Wells bersama Burih Maram United menuju treble winner sebelum bergabung ke timnas Indonesia. Sandy mengukir sejarah dengan menjadi pemain Indonesia pertama yang meraih gelar juara kompetisi kasta tertinggi Thailand pada pekan ke-29 atau satu pekan sebelum laga terakhir. Pemain berposisi back sayap kanan ini memang bukan yang pertama berkiprah di Thailand, tetapi jadi yang pertama meraih gelar juara kompetisi. Ia pertama dan satu-satunya.

Jun Ji Hyun akhirnya buka suara mengenai kejelasan nasib kelanjutan Kingdom Season 3 yang tak kunjung jelas hingga saat ini. Meskipun ekspektasi publik dan dirinya sangat tinggi, pemain karakter utama dalam special episode Kingdom Assassin the North ini mengungkapkan rasa kecewa lantaran musim ketiga dari saga zombie berlatar era Joseon tersebut tidak diproduksi. Padahal ia bersama rekan aktornya Ko Kyu Hwan memiliki besar untuk Kingdom Season 3.

0: 2026, nuansa hangat, penuh semangat, dan menyoroti arti persahabatan serta dukungan dalam mengejar mimpi. Base Entertainment dan KW Animation menyebut lagu tersebut menghadirkan sisi yang lebih dekat dengan generasi muda. Aransemen musiknya juga dibuat energik dan emosional. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fir Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: musik kamu hanya di Brodu Hitlist.
1: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi ya. Fira nemenin kamu kali ini di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore. Tapi gak usah khawatir teman Pro 2, Pro 2 Hitlist ya. Kali ini dari jam 10 sampai jam 12 juga bakalan nemenin kamu dengan lagu-lagu yang enak, favorit kamu juga pastinya. Jadi buruan request lagu favorit cuma di Pro 2 Hitlist. Chica chica, Louis Valentino, Tiani bomba bomba atomica.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, pemeriksaan kesehatan gratis mulai digelar di beberapa fasilitas layanan publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat.

0: Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak.

0: Alif ya, spesial nemenin kamu di siang hari ini ya. Dan udah terlihat nih mataharinya benar-benar cerah banget gitu ya. Itu artinya kita harus semangat membakar semangat kita ya teman Pro 2, biar tetap apa ya? Biar tetap happy deh pokoknya ya. Khususnya di hari Jumat ini, di tanggal 29 Mei. Udah 29 aja nih, 2 hari lagi bulan Mei teman Pro 2 ya. Tapi untuk di bulan Juni juga aku harap semuanya akan baik-baik saja. Buat aku, buat teman Pro 2 lainnya, pokoknya buat semuanya deh yang lagi gak baik-baik aja, bulan depan akan baik-baik saja. Amin ya. Oke deh teman Pro 2, udah aku spill untuk Pro 2 Hitlist di Instagram dan juga di WhatsApp. Kamu bisa request aja langsung. Instagramnya di mana? Di @pro2rrsby pastinya. WhatsApp juga boleh, 081-98-952. Coba-coba ya, aku cek dulu nih, kira-kira sudah ada yang request belum sih gitu kan. Nah, ada siapa di sini? Waduh, udah cepet banget nih. Ada Farisa, ini pengen dengerin lagunya Cegil dari Nabila Takia. Ada Zatia, Liodra kak, pura-pura. Oke, ada Sal, pengen dengerin lagunya Salma yang Hasyu. Oke. Tapi sebelumnya nih teman Pro 2, ada yang paling gercep, pengen dengerin lagunya Bad Angel dari Anima dan juga Lisa Blackpink. Ya udah deh, buat Jessie yang sudah request, yang sudah gercep banget, bakalan aku puterin habis ini. Dan buat teman Pro 2, ditungguin aja lagu-lagu yang udah request, pasti bakalan aku puterin deh ya. Kalau memang belum sempat aku putarkan, berarti ada hal-hal yang yang tidak terduga. Tapi nanti bakalan aku cek satu-satu apakah lagunya ada dan bisa terputar, nanti bakalan aku puterin. Jadi pantengin terus Pro 2 FM ya teman Pro 2.
1: Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih ada lagu spesial buat kamu. Makanya di sini aja ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zaman Pro 2, kamu tahu nggak sih gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür dari Turki. Ia mencatat rekor luar biasa saat mencetak gol ke gawang Korea Selatan pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2002 hanya dalam waktu 11 detik setelah kick off. Gila banget kan? Gol itu berawal dari kesalahan lini belakang Korea Selatan yang langsung dimanfaatin sama Hakan Şükür dengan tenang menaklukkan kiper lawan. Super cepat dan langsung bikin kejutan sejak detik pertama pertandingan. Laga tersebut akhirnya dimenangkan oleh Turki dengan skor 3-2, sekaligus mengantar mereka meraih posisi ketiga terbaik sepanjang sejarah negaranya di Piala Dunia. Sampai sekarang, rekor 11 detik itu masih belum terpecahkan dan menjadi salah satu momen paling ikonik di ajang sepak bola terbesar dunia. Kira-kira bakal ada gol tercepat yang bisa ngalahin 11 detik gol Hakan Şükür di Piala Dunia 2026 nanti gak ya? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya, karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
2: 081908952.
3: Oke, teman Pro 2, masih di sore santai siang ya. Dan juga pastinya masih di Pro 2 Hitlist. Nah, kali ini aku mau bacain lagi dari teman Pro 2 yang udah gabungan. Ada dari Ali Ghazali yang pengen dengerin lagunya Roni Parulian, Pesona Sederhana. Tolong diputerin. Oke, ditungguin ya habis ini kok. Terus habis itu ada Zulfikri, Astrid Kak, Aku di Sini. Oke, coba aku cariin ya. Antara Aku di Sini atau Ku Ingin Kau Tahu atau Tak Apa. Oke, baik. Lalu ada Leandro, ini pengin dengerin lagunya Call Me Maybe dari Carly Rae Jepsen. Lama banget ya kita enggak dengerin lagu ini. Oke. Dari Surabaya. Baiklah, habis ini ya bakalan aku puterin juga buat Leandro, buat Zulfikri, buat Ali Ghazali, dan pastinya buat teman Pro 2 lainnya yang udah request di Pro 2 Hitlist. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana.

wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Okay, nomor 2 ya. Call Me Maybe dari Carly Rae Jepsen. Kayak nostalgia gitu ya kalau kita dengerin lagu-lagu, ya lagu-lagu yang memang juga sudah rame pada zamannya, terus kita dengerin lagi gitu. Dan lagu ini tuh lagi viral lagi nih teman Pradua ya, kalau misalkan kamu ngelihat di TikTok gitu kan. Cuman viralnya bukan di part nyanyinya, tapi di beatnya yang ten ten ten. Nah itu, kalau misalkan kamu tahu nih pasti ya anak TikTok banget ya, atau anak sosmed banget gitu. Tren-tren di sosial media tuh sekarang udah nggak hanya pakai lagu sekedar liriknya aja, tapi beatnya itu juga bisa jadi tren ya teman Pro 2. Keren banget deh pokoknya. Sukses terus buat konten kreator di luar sana memberikan konten-konten yang pastinya juga positif ya, dan biar bisa dicontohnya tuh dengan oh dia yang bikin konten ini oh positif ya, nah kayak gitu. Atau ya sekedar lucu-lucuan, tapi ya jangan sampai kebablasan. Yap, betul ya. Bijak dalam bersosial media itu perlu teman Pradua. Ya udah deh, aku lanjutin lagi untuk ngobrolin soal lagu-lagu favorit kamu di Pradua Hitlist kali ini ya. Ada dari siapa lagi nih yang udah request? Tadi ada Sals ya yang pengen dengerin lagunya Hush You dari Salma Salsabil. Abis ini bakalan aku puterin. Untuk yang request lagunya Mesahira, yang request lagunya Nabila Takia, yang request lagunya Liodra, udah aku putarin ya tadi di awal-awal. Jadi kalau misalkan kamu belum sempat mendengarkan, ya berarti gabungannya telat nih ya. Harus dengerin dari jam 10 tadi biar gak kelewatan ya. Kali ini ada Kevin dari Cianjur, pingin dengerin lagunya Piche Kota, yang Pada Satu Cinta. Oke, coba aku cari ya. Terus Mesahira udah kak. Ada Mornik, ada Tania. Ini Mesahira udah ya. Molly juga udah nih, lagunya Mesahira. Buat teman Pro 2 masih ada waktu, ada Weird One FM, ini pengen dengerin lagunya Vanessa Zee sama Roni Parulian. Tapi tadi Roni Paruliannya udah aku puterin, nanti deh, agak nanti bakalan aku puterin ya. Fajar Nur, Sembutan Paku, oke. Angelical Farhu, Remuk, oke, ditungguin juga deh. Ada juga yang pengen dengerin lagunya Ray, yang Ray. Where is my husband? Oke, ditungguin deh teman Pro 2. Abis ini bakalan aku puterin juga. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

0: teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya. Kira-kira kalau di kesempatan yang agak mendung-mendung seperti ini tuh biasanya kamu ngapain sih ya? Kalau aku sih langsung pasti nonton film gitu ya, kalau lagi di rumah sambil makan mie instan. Aduh, enak banget gak sih? Apalagi mie instannya yang kuah. Beuh, mantep banget deh. Oke. Balik ke dengerin lagu yang enak di Pro 2 Hitlist ya. Aku udah menyiapkan lagu-lagu yang sudah dipilih juga, di request juga sama teman Pro 2 lainnya. Dan pastinya untuk di hari ini lagunya tuh yang semangat-semangat nih yang di request ya, rata-rata. Tadi ada yang request Hashu, udah aku puterin. Terus ada yang request lagunya Liodra ya. Liodra udah, Mesahira udah, oke. Terus habis itu Nabila Takiyah juga udah nih, teman Pro 2. Saat ini ada yang merequest lagu dari, oh, ini lagu terbaru Adrian Khalif, teman Pro 2, 2001 kali. Baiklah, habis ini bakalan aku puterin juga spesial buat kamu. Lalu ada dari Vanes, ini pengen dengerin lagunya Nyoman Paul, teman Pro 2. Lama banget gak dengerin Nyoman Paul, Kak. Tunggu apa lagi? Baik. Kalau memang nunggu apa lagi sih buat dengerin Nyoman Paul, ya udah habis ini bakalan aku puterin juga. Terus ada juga yang pengin dengerin lagu dari siapa nih? Banyak sih teman Pro 2 ya. Tadi ada yang request lagunya Fajar Nur juga. Oke, nanti aku puterin. Ada yang pengin dengerin lagunya Rahmani Astrini, Back to You, spesial buat siapa nih? Spesial buat enggak dilanjutin. Sengaja biar enggak dibacain gitu ya, biar enggak ketahuan. Oke lah, enggak apa-apa deh. Kali ini aku mau puterin juga nih buat teman Pro 2. Ini salah satu yang ada di playlist yang memang juga sudah disiapkan sama MD kita buat nemenin kamu di siang hari ini. Ada Gaho dengan Start nih ya. Buat kamu yang suka banget sama drama Korea ini ya, Itaewon Class. Nah, ini salah satu soundtracknya yang bikin kita semangat. Dan meskipun udah siang nih, harus tetap semangat. Makanya aku mau puterin nih. Ada Gaho dengan Start buat kamu.

0: terbaik kamu.
1: FM. Aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
2: Lagi banyak duit.
1: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
1: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
1: Jadi dong, let's go!
3: Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke

saya Devlin Zekia, runner up 2 Duta Wicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kali ini ada yang request lagunya
1: Teman Pro 2.
0: Kali ini ada yang request lagunya Kenris ya Teman Pro 2. Abis ini bakalan aku puterin juga. Terus ada yang request lagunya Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Baik, habis ini juga bakalan aku puterin. Jadi Teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di Pro 2 Hitlist ya, sampai nanti di jam 12.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 gak usah kemana-mana ya, habis ini bakalan ada muda kreatif dan bakalan ngobrol-ngobrol nih sama pemuda-pemuda ya, ciwi-ciwi yang kayaknya lagi doyan banget bikin usaha. Wah, banyak banget soalnya ya orangnya nanti. Kita bakalan ngobrol sama ownernya Breeze Brulee, Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.

0: bisa sih? Udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu.
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Kreatif yang ada di Surabaya yang punya usaha ya. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama ownernya Brise Brule. Betul?
1: Bener banget.
0: Bener ya. Mungkin perkenalan diri dulu nih. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Oke, jadi di sini ada aku, Jovanka, biasa dipanggil JJ. Aku di sini sebagai CEO.
0: Wah, oke. Ada siapa lagi?
2: Terus aku Keisha Natalin, aku sebagai CFO.
0: Oke, ada siapa lagi?
3: Ada aku Scholastika sebagai COO.
0: COO?
4: Terus ada saya juga Claudia Nurhasana sebagai CMO dan juga sebagai CTO.
0: Oke, ini tuh udah apa ya, istilahnya udah bisnis banget nih teman Pro 2. Tapi memang ternyata anak-anak di depan aku ini, ciwi-ciwi kita yang satu ini nih, itu adalah anak-anak dari Universitas Ciputra alias UC, betul?
1: Yes, betul.
0: Nah, ini memang kalau misalkan ngomongin soal UC pasti mengarahnya ke bisnis ya.
1: Yes.
0: Dan ini memang ada mata kuliah yang mengharuskan untuk membuat sebuah usaha atau seperti apa berarti?
1: Iya, awalnya tuh emang dimulai dari mata kuliah kan, Kak. Jadi kalau di UC itu yang pertama itu ada namanya FVE. Jadi FVC. Jadi itu ideasi dan kreasi bisnis dulu. Habis itu next-nya masuk ke eksekusi. Terus sekarang di semester 4 itu masuk ke inovasi. Nah, kita emang sebenarnya kalau cerita awalnya kita semua berempat itu dari bisnis yang berbeda-beda. Nah, terus habis itu lanjut di semester 4 itu ternyata kita melihat tren buat F&B, kita melihat tren kesehatan itu ternyata sekarang orang-orang itu lagi melek-meleknya sama kesehatan.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya kita berempat itu memutuskan buat, oh, kita jadi satu bisnis aja nih. Kebetulan karena kita saling kenal juga. Terus udah lama deket, udah lama kenal. Jadi kan udah tahu kan background masing-masing.
0: Betul.
1: Gimana. Jadi menurut kita itu lebih mudah buat kita bikin bisnis bareng.
0: Tapi awalnya berarti bisnisnya apa aja nih?
1: Kalau aku dulu bisnisnya di ekspedisi.
0: Oh, jadi ekspedisi. Keisha?
2: Seputar ubi juga, tapi jualannya donat ubi.
0: Oh, itu juga lagi viral sih sebenarnya ya. Kalau kalian berdua?
3: Kita berdua dulu satu bisnis.
0: Kelompok. Oh, oke.
3: Bisnisnya itu
4: kayak lilin aromia. Tempatnya itu dari apa namanya? Kayak
0: limbah
4: sampah.
0: Jadi memang enggak di seputar F&B semua gitu ya sebenarnya, tapi kali ini memutuskan untuk coba deh kita bareng untuk membuat sebuah bisnis F&B.
1: Benar.
0: Kenapa F&B yang dipilih? Tren kesehatan banyak ya. Apalagi melek kesehatan tuh sekarang juga ada yang bikin bikin lapangan padel kayak besar banget ya. Apa ya? Kayak coaching. Coaching. Terus habis itu ada juga mungkin F&B juga jus atau apa nih. Kenapa makanan dan ubi?
1: Karena kalau kita misalnya lihat tren kesehatan ya, Kak, kita ngomongin F&B. Kalau misalnya ngomongin F&B, tren kesehatan orang-orang tuh biasanya belinya oat, granola kan.
0: Betul.
1: Nah, kita itu pengen sesuatu tuh yang unik gitu loh. Sesuatu yang pas orang lihat, orang tuh enggak expect kalau misalnya ada nih produk hasil output yang bisa kayak gini. Nah, akhirnya kita tuh kepikiran ubi cilembu. Nah, kenapa kok ubi cilembu? Karena ubi ini kan pengganti nasi ya.
0: Betul.
1: Terus di Indonesia juga ubi cilembu ini banyak.
0: Benar.
1: Nah, kayak spesiali kenapa kok harus ubi cilembu? Soalnya dari semua jenis ubi yang paling manis tuh emang ubi cilembu.
0: Gitu. Jadi manisnya alami.
1: Yes, benar-benar.
0: Ini kalau boleh tahu berarti awal terbentuk di tahun berapa?
3: Baru tahun ini.
0: Memang ya tren ubi itu lagi naik-naiknya juga. Kalau kamu ngelihat juga di apa namanya, kayak supermarket gitu atau minimarket bahkan sekarang kayak ubi pakai cheese. Terus aduh macam-macam deh pokoknya Dan ubi ini yang salah satu makanan yang emang juga disukai sama banyak orang. Tapi kalian sendiri suka ubi enggak? Ayo. Udah terlalu awalnya masih suka
3: makan ubi ini.
0: Soalnya
1: udah sering R&D kan.
0: Benar.
1: Tapi dulu tuh enggak suka ubi, cuman karena pengen ya berinovasi, terus nyoba-nyoba, oh ternyata ubi ini enak juga kalau dikreasiin. Tapi emang kalau buat anak muda kan makan ubi kukus doang kayak aneh kan, kayak kurang Gen Z banget.
0: Nah, gitu. Itu maksud aku kenapa aku bertanya ya. Gen Z sekarang ini tuh kayaknya apa sih? Makan ubi, makan singkong rebus, gitu-gitu ya. Tapi sekarang lagi naik juga ya. Yeah.

0: makanan-makanan kukusan, rebus itu juga lagi naik, iya, gitu. Nah, ini diolah sedemikian rupa yang akhirnya dibikinlah sebuah brulee.
1: Yes.
0: Nah, bener. ada varian lainnya kah?
1: Ada. Kita
0: gimana
1: nih? Namanya tuh kita di OG ya, di OG Brise itu emang brulee dari dari Ubi Cilembu, jadi krim brulee dari Ubi Cilembu. Terus habis itu sekarang kita lagi ada produk lain, risol.
0: Oh, risol, yes. Wow.
1: Pasti kakak gak expect, soalnya kulitnya itu yang dari Ubi Cilembu.
0: Oh, biasanya kan isinya ya?
1: Yes, kita ganti dari kulitnya. Terus sekarang kita lagi running, lagi R&D buat nastar. Tapi selai nanasnya itu diganti jadi selai Ubi Cilembu.
0: Wow, ini menarik sih teman Pro 2. Kayaknya kalau misalkan jadi selai baru denger juga gitu ya.
1: Jujur harus nyoba sih kalau misalnya nanti kita lagi.
0: Soalnya
1: selai kita enak banget.
0: Udah diklaim nih enak banget nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran langsung aja cek di Instagramnya ya.
1: Yes.
0: Instagramnya apa? Brise Brulee?
1: Yes, Brise
0: Brulee.
1: Brise.brulee.
0: Brise.brulee teman Pro 2. Langsung aja kamu cek sosial medianya. Dan buat teman Pro 2 yang lagi nontonin nih di aplikasi kita di RRI Digital ataupun lagi nonton di TikTok juga, lagi dengerin di jalan gitu ya, mau tanya-tanya boleh banget, langsung aja kamu tanya-tanya, boleh di Instagram @pro2rrisby, lewat WhatsApp juga boleh 081908952, atau di live chatnya aplikasi kita di TikTok kita juga nih. Dan kalau ngomongin soal ini kan Brise Brulee di tahun ini ya, di tahun 2026 ini. Di bulan apa kalau boleh tahu?
2: Februari.
0: Awal tahun nih berarti. Kalian masih semester 4?
1: Iya, masih semester 4.
0: Jadi awal-awal membuat sebuah usaha karena sebuah tugas. Yang akhirnya juga ya udah deh, kita coba running suatu usaha yang akhirnya berjalan sampai sekarang. Udah hampir 4 bulanan.
1: Iya
0: kan? 4 bulanan. Ada kesulitan enggak untuk awal-awal mungkin penentuan nama atau penentuan produk gitu. Ini kan produknya udah ada 3 ya berarti ya?
1: Iya, ada 3.
0: Total ada 3, terus habis itu dari R&D-nya mungkin berapa lama? Boleh dari Kesha, dari
3: dari awal sih permasalahan kita tuh dikenaikan harga sih kak. Awalnya kan kita brulee kita tuh harganya 16.000. Tapi ternyata ketika dihitung ulang HPP-nya, kita kan juga ada ganti resep, produk juga, itu naik jadi 25.000 sekarang. Terus kita awalnya kebingungan kan. Awalnya pas produk kita 16.000 itu orderan sekali PO tuh 50 atau 50 lebih. Tapi sekarang itu 30 pun susah untuk didapatkan karena kan harganya sudah dimasuk harga 25.000, di mana kan orang-orang tuh biasanya kayak ah mending beli nasi deh kayaknya, kan bisa dapat juga
0: seminggu
3: dapat. Makanya kan kita muter cara gimana caranya kita masih bisa menjalankan Brise ini. Nah, karena itu kita jualan risol. Risol kita tuh di harga 7.000. Jadi kan orang-orang lebih kayaknya okelah untuk beli risolnya dulu deh,
0: Baru belinya
3: gitu sih.
0: Jadi akhirnya dibuatlah inovasi baru gitu ya. Tapi kalau untuk R&D?
1: Kalau untuk R&D-nya sendiri sebenarnya selama proses jualan pun kita tetap R&D gitu loh kak. Jadi kayak misalnya kita tuh biasanya bagi per jam, kayak jam berapa sampai jam berapa R&D, jam berapa sampai jam berapa itu produksi buat yang dijual. Kayak gitu, supaya itu lebih efektif dan efisien menurut kita. Terus biasanya kendala-kendalanya itu lebih ke kayak nyari supplier yang paling okay itu yang mana, yang rasa ubinya itu lebih manis gitu lah. Jadi kita nge-benchmark juga toko A sama toko B, kayak gitu sih biasanya. Yang susah itu di situ sama biasanya, karena kan kita masih baru ya, kita belum punya tenaga kerja, tapi di beberapa bulan ke depan puji Tuhannya kita sudah ada tenaga kerja. Jadi sudah bisa membantu kita.
0: Keren.
1: Jadi biasanya itu penentuan jamnya, kayak jam mau produksinya itu yang lumayan sulit, karena kita semua kan masih kuliah.
0: Bener.
1: Iya, bisnis iya, organisasi dan panitia juga iya kan.
0: Wah, banyak banget ya kayaknya untuk tugas-tugasnya gitu. Oke. Nah, tapi kalau dari awal-awal sendiri untuk penentuan CEO, CMO, apapun ini berempat ini, itu gimana? Oh, kamu jadi ini, kamu jadi ini. Itu ditentukan memang dari mata kuliahnya atau dari kalian sendiri?
1: Kalau buat penentuan struktural organisasi bisnis itu emang dari awal ditunjuk langsung. Jadi emang pembagian siapa yang CEO, siapa yang CFO, siapa yang CMO, COO, CTO itu. Tapi itu pun penentuannya tergantung sama kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing kita. Jadi kayak kita itu kuatnya di mana, nah di situ kita naruh. Kayak misalnya Kezia kuatnya di finance, ya berarti Kezia yang CFO. Begitu juga dengan Claudia sama Anya, kayak gitu.
0: Okay. Wah, menarik nih teman Pro 2 ya. Masih kuliah ya, tapi udah punya sebuah usaha dan bahkan strukturnya udah jelas gitu ya. Buat teman Pro 2 yang kayaknya juga masih merintis sebuah usaha dan juga punya pertanyaan, boleh banget langsung aja kamu tanya-tanya dan kita bakalan balik lagi. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Masih di Muda Kreatif, teman Pro 2, dan masih barengan sama teman-teman aku nih. Kayaknya seumuran ya? Enggak sebenarnya. Udahlah, Fir. Ada dari Brise Bule, Brule enggak tuh? Brise Brule.
2: Yes.
1: Penamaan Brise Brule kenapa? Brule karena produknya. Brise ada arti lain?
2: Ada dong, Kak. Wah. Nanti dijelasin sama CMO saya.
1: Wah, okay. Ada Claudia
3: betul,
1: nih.
3: Betul, jadi Brise itu cerita dari mana ya? Awalnya cuma iseng-iseng aja, kan sekarang ada namanya AI ya. Jadi
1: nyari
3: apa namanya itu berawal dari AI.
1: Okay.
3: Cuman pas dicek itu kan pasti ada banyak nama. Tapi pas dipikir-pikir kok agak-agak ini ya. Terus saya cobalah gabung-gabungin. Kalau Brise ini tuh kayak jujur agak lupa dikit tapi saya ingat-ingat dulu.
1: Okay.
3: Jadi Brise ini itu ada dari bahasa Prancis.
2: Yes, benar.
3: Dari bahasa Prancis.
1: Okay.
3: Yang artinya itu
2: crack.
3: Ya kayak crack gitu.
1: Oh.
3: Nah, crack ini tuh bisa menjadi memori buat kita, terutama di krim brulee ini itu kan cracknya itu dari torch-nya ya, dari krim brulee itu kan.
1: Mm-hmm.
3: Nah, di crack itu bisa menjadi memorable the experience buat mereka.
1: Oh,
3: kayak
1: okay.
3: Gitu sih.
1: Ada hal yang menarik ya berarti ya dari penamaan Brise ini, teman Pradua. Enggak cuma asal ya udah deh ini gitu.
3: Betul.
1: Meskipun awalnya dari AI ya. ada pilihan nama apa aja yang ternyata udahlah ini di eliminasi gitu.
2: Ada 5 waktu itu, tapi kita tuh lupa. Cuman emang kayak kita tuh semuanya pengen namanya itu yang punya apa ya, punya kayak cerita di balik itu gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau tadi Claudia ngomong Brise itu artinya crack ya, kita tuh kayak pengen pas orang denger namanya tuh kayak orang-orang tuh langsung kebayang pas dia makan, pas dia nge-crack tuh kayak oh ternyata artinya tuh ini nama Brise kayak gitu.
1: Jadi ya emang kliknya di Brise ini ya, langsunglah dibuatnya namanya Brise Brule. Wah, keren nih teman berdua. Nah, kalau untuk awal-awal strategi promosi yang biasa kalian lakukan tuh seperti apa sih? Tadi kan awalnya ternyata PO juga ya, karena masih perkuliahan masih lanjut nih ternyata. Aku kira kayak tinggal ya udah jalanin bisnisnya aja gitu. Tapi ternyata masih ada perkuliahan yang harus dilakukan. Ini kayak gimana berarti untuk membaginya?
3: Oke, mungkin kayak buat promosi pas awal-awal nih ya. Pas awal-awal itu emang ya masih lebih ke teman-teman dulu.
1: Betul.
3: kita kasih apa namanya, kita jualin ke teman-teman. Terus kita juga bikin poster, terus aktif juga di sosial media seperti mengupload di feeds, terus sebelum ke TikTok ini, terus jadi kita menjualkan ke teman-teman ini supaya apa, kayak teman-teman ini tuh kalau misalnya mereka udah merasakan enak, mereka bisa mempromosikan ke teman-teman mereka juga.
1: Betul.
3: Jadi kan biasalah kayak mouth to mouth apa ya,
2: word of mouth.
3: Itu jadi orang-orang bisa mengenal pas lagi nyoba produk kita, mereka langsung kayak oh ini dari mana, mau coba dong, mau beli dong, biasanya kayak gitu-gitu kan.
1: Okay.
3: FOMO gitu. Terus baru kita mulai ke konten-konten TikTok juga. Konten-konten TikTok ini itu lebih ke konten-konten random sih, yang lagi viral-viral kayak pakai JJK atau pakai apa namanya, lagu-lagu DJ itu kan sekarang kan emang viral-viral kayak
1: bener.
3: Gitu ya,
1: kicau mania ya,
3: bener
1: ya.
3: Kicau mania banget, kita juga butuh itu, kicau mania loh itu.
1: Oke. Oke, jadi tetap ya Gen Z-nya dapat di konten-konten yang dihasilkan.
2: Benar. Tapi emang menurut kita kalau mau promosi, sebelum kita mau mulai promosi, STP itu emang harus benar-benar dikuatin banget. Jadi segmenting, targeting, positioning itu harus jadi menurut kita sebelum mulai bisnis, STP-nya setiap bisnis itu harus kuat. Karena kalau STP-nya nggak kuat, nggak tahu siapa target market-nya, gimana cara nge-approach-nya, itu marketing-nya bakal jadi quote-unquote salah. salah gitu. Jadi kayak harusnya kita menyasar si B malah jadinya si D gitu.
1: Okay.
2: Ya sebenarnya gak apa-apa sih, cuman akan lebih baik kan kalau misalnya target marketnya itu sesuai dengan STP dari awal gitu sih.
1: Betul. Nih ya, teori dulu nih teman pro 2 ya. Buat dosennya kayaknya seneng banget masuk soalnya ilmunya ya. Oke, tapi kalau waktu awal-awal pasti kan dari setiap proses sebuah usaha ada namanya, tadi ada dari segi nyari bahan baku. Benar. Terus habis itu juga ada hal-hal yang ya bisa dibilang ini gagalnya nih gitu. Pernah merasain gagal yang aduh kayaknya gak mau ngelanjutin dulu deh gitu. Ada gak rasa atau titik jenuhnya pada waktu awal-awal membuat usaha ini?
2: Jujur kalau ditanya titik jenuh kayaknya karena kita masih baru ya. Jadi kita puji Tuhannya gak pernah ngerasain jenuh. Cuman kita pernah ada di titik fail. Di waktu itu kita mau R&D brownies. Kita tuh waktu itu mau ngeluarin brownies buat hampers Valentine. Nah rencananya itu tuh brownies, ya udah brownies pada umumnya, tapi ada filling ubi cilembu. Ternyata dari yang ekspektasi kita sama realitanya ternyata tuh gak bisa klop, gak bisa sama gitu. Nah jadi itu apa ya, kayak lumayan jadi struggle yang lumayan besar. Dan itu karena baru kan. Kita mulainya tuh awal Februari. Terus kita juga harus R&D buat ngeluarin hampers. Jadi itu kayak waktunya tuh sangat berdekatan gitu ya. Mepet gitu kan kak. Jadi kita waktu itu merasa kayak aduh kayaknya nih gak bisa deh. Tapi kayak gak bisa tuh cuma di mulut doang. Tapi sebenarnya kayak aksinya tuh kita masih tetap bikin gitu loh. Tapi at the end of the day emang gak dikeluarin varian itu karena menurut kita emang belum layak untuk diperjualbelikan. Ke kayak gitu sih kalau struggle-nya.
1: Jadi ada semua hal-hal yang viral tuh mungkin gak semuanya bisa cocok. Bener. Dan ternyata ya udah deh memutuskan untuk gak dulu gitu. Mungkin ada apa namanya kombinasi-kombinasi lain yang sebenarnya udah ada di pikiran tapi nggak dirilis karena nggak cocok selain brownies tadi.
2: Buat sekarang ini sih nggak ada ya, karena yang nastar tadi yang aku bilang itu sudah kita R&D di berapa bulan ini ya, dari awal brise running. Itu emang udah R&D nastar. Rencananya itu nastar tuh mau dikeluarin pas Idul Fitri kemarin, Lebaran kemarin. Tapi itu juga kita tunda, kita pending dulu karena kita merasa kayaknya kurang deh. Kayaknya ada yang bisa dibikin jadi lebih baik deh. Makanya dikeluarin nanti pas Christmas kayak gitu sih.
1: Jadi lagi-lagi waktu yang apa ya, mepet itu ya, tadi benar, yang benar. Akhirnya kayaknya jangan terburu-buru dulu ya, benar, gitu ya. Benar nih, jangan kalau misalkan nguber momen tuh ya. Kadang biasanya juga nggak semuanya bisa maksimal.
2: Benar.
1: Okay. Ini juga jadi salah satu hal yang bisa jadi apa ya, pesan juga nih buat teman pro 2 semuanya yang lagi yang lagi pingin dapat momennya tuh gak semuanya bisa baik gitu loh. Dan ini ada yang tanya juga nih teman pro 2 buat kalian semua nih. Mungkin untuk awal-awal kak, ini kenapa sih kok ubi? Tapi udah dijelasin ya tadi. Mungkin bisa dijelasin mungkin. Lagi baru gabungan. Sorry. Kenapa ubi? Karena tadi untuk tren kesehatannya ramenya di ubi. Dan ternyata di tahun ini untuk berdirinya ya, di tahun 2026 nih, dari Cynthia. Cynthia kayaknya juga suka ubi sih.
2: Boleh langsung aja ya.
4: Langsung ke Brulee aja kak.
1: Langsung beli nih teman pro 2 ya, langsung. Terus habis itu untuk dari tantangan Brise Brulee sendiri, ini kan masih 4 bulan ya.
2: Iya,
1: terus tadi juga karena memang timnya kayaknya solid juga sih, aku melihatnya ya, banyak dari teman-teman ini yang juga udah punya struktur yang kuat, juga udah sampai punya bisa dibilang juga karyawan gitu ya. Dan sekarang juga ada ke bazar-bazar. Itu kayak gimana? Awal akhirnya coba deh strategi untuk promosinya, gak cuma di sosial media tapi udah cobain bazar tuh emang bazar di kampus atau udah di yang lainnya?
2: Awalnya tuh kita mulai dari jualan dulu di takjil, itu
3: di kandangan.
2: Ya,
1: oh, oke. Okay.
2: Lanjutnya nanti CEO saya yang cerita.
1: Oke, okay, Anya.
5: Kita kan itu buka PO dulu, terus tiba-tiba kita masuk bulan Idul Fitri. Ih bagus nih, kayak harus jalan sesuatu di bulan Idul Fitri ini. Terus akhirnya kita bikinnya si Risol ini. Terus ternyata Risol ini banyak orang yang pengen, bukan cuma orang-orang yang pengen takjil doang. Akhirnya yang awalnya itu jadi produk seasonal, jadinya itu produk tetapnya kita. Kayak event-event gitu kita tetap adain Risol. Terus setelah itu kita open PO lagi kan. Mungkin karena kita open PO cuman kayak di sekitar UC dan orang-orang yang tahu sekitar UC doang. Akhirnya kayak mungkin jenuh dan akhirnya itu turun gitu
1: permintaannya.
5: Terus akhirnya kayak apa ya ini biar bisa tetap ada penjualan di bulan ini. Akhirnya kita search. Terus habis itu ada nih event-event di kampus. Kita coba pertama kali, rame banget ternyata. Terus akhirnya kita cari-cari lagi event buat bulan-bulan kedepannya. Akhirnya setiap bulan kita ada ikut event.
2: Bazar pertama kita itu kalau kakak tahu G-Fair, itu kayaknya lumayan terkenal deh di UC bazarnya itu. Jadi itu bazar pertama yang kita ikuti gitu. Jadi sebenarnya dari G-Fair itu yang buka jalan bazar-bazar lain gitu sih, kayak meningkatkan brand awareness dan kepedean kita juga sih sebenarnya.
1: Benar. Jadi emang harus dicoba ya. Semua itu kalau misalkan nggak dicoba mungkin kita nggak bakalan tahu gitu ya. Nah, gimana caranya buat teman-teman semua ini punya satu mindset yang sama? Ya udah deh, nekat mau nyoba. Karena kan ada juga yang akhirnya, apalagi ini tim yang apa ya, banyak orangnya gitu. Pasti ada, berarti ada 4 kepala di sini yang punya masing-masing pemikiran pemikiran masing-masing yang akhirnya ya udah jadi satu pemikiran yang sama untuk sebuah brand, untuk kemajuan brand dan lain-lain ini. Kalau dari kalian kayak gimana ngatasinnya?
2: Kalau dari kita, kita itu dari awal terbentuk kita emang udah bikin kayak perjanjian gitu, deal-dealan. Jadi dari habis pembagian struktural organisasi bisnis, itu langsung dibuat. Jadi kayak misalnya CEO itu kapasitasnya ngapain aja, COO itu ngapain aja, CMO ngapain aja, CFO ngapain aja. Jadi dari batas-batas itu kita tuh bisa menghargai satu sama lain. Jadi kalau misalnya CFO mau misalnya kayak ngeluarin duit atau CMO mau ngeluarin duit, itu butuh persetujuan dari CFO dan dari CEO dulu. Jadi nggak cuma dari marketing aja sendiri, tapi harus rembukan dulu. Dan ya benar sih, kalau misalnya banyak orang itu kan banyak kepala, banyak argumen kan. Kadang itu susah buat dapat conclusionnya. Nah tapi karena kita itu apa ya, kita tuh sangat menghargai posisi satu sama lain. Jadi kalau misalnya CFO lagi ngomong sudut pandang tentang finance, ya kita semua harus dengerin. Walaupun aku di sini sebagai CEO, aku juga tetap harus dengerin CFO-nya. Soalnya kalau nggak menghargai satu sama lain, menurutku itu alasan kenapa bisnis yang dibuat karena pertemanan itu bisa pecah itu dari situ. Terus kita juga sering ada evaluasi. Nah evaluasi kita itu 1 minggu 1 kali. Itu biasanya kayak weekly meeting kita sebutnya. Itu biasanya buat bahas apa aja yang dipelajari minggu kemarin, apa aja yang dibuat minggu ini, have done minggu ini, sama apa aja yang bakal dibikin di next week kayak gitu. Karena kalau misalnya gak mencakup 3 poin ini, kita itu bakal bingung dan kita gak tahu arahnya mau kemana. Jadi visi misinya gak bakal sama.
1: Perencanaannya harus jelas juga gitu ya. Dan gak mungkin juga kita mau ngasih ataupun minta persetujuan atau pandangan dari orang lain gitu ya, yang bukan dari tim kalian kan. Jadi dari kalian sendirilah yang memang harus bisa menentukan gitu ya. Ini ada yang tanya nih, karena tadi ngomongin Risol kan, tadi juga sebenarnya udah disebutin Risolnya itu kulitnya yang berbahan dasar ubi. Iya kan? Ini ada nol yang tanya, kepikiran gak sih buat Risol isi ubi? Nah, jadi ubi plus ubi.
2: Jujur dulu waktu awal-awal bikin Risol kita kayak sempet pernah nyinggung itu ya, kayak bahas itu tuh sempet gitu. Tapi kayak kayaknya kayak terlalu biasa gitu deh. Kayak ya sekarang kan donat isi ubi, terus apa isi ubi gitu kan, kayak boring kan. Terus karena main produk kita juga itu emang kayak ya udah cream brulee tapi banyak ubi gitu kan. Jadi kayak boring gitu. Nah, kita enggak mau risolnya itu boring lagi. Makanya isiannya itu ya isiannya yang bervariasi tapi kulitnya yang dari ubi gitu. Kalau misalnya buat proyeksi ke depan, kalau pembahasan selama ini sih kayaknya enggak bakal ya. Cuman enggak tahu ke depannya. Kita melihat tren ke depannya.
1: Oke, ditungguin aja pokoknya, dikepoin dulu aja sosmednya ya. Nol ya. Oke. Nah, tadi sempat disinggung juga buat mengatasi boring ataupun biar semangat untuk produksi, kamu dengerin lagu gitu ya. Yes, ada playlistnya sendiri.
2: Bener banget.
1: Nah, ini inisiasinya kayak gimana kok tiba-tiba langsung kayak bikin playlist gitu?
2: Apa ya? Awalnya tuh kayak
1: emang kesukaan lagunya sama atau menyatukan sama-sama kayak tadi, menyatukan satu sama lain.
2: Ini lucu sih Kak awalnya karena ini kan sebenarnya aslinya aku sama Anya itu bukan dari Surabaya kan.
1: Oke, jadi kita, sama Anya belum bukan dari Surabaya.
2: Kita emang anak rantau.
1: Oke, dari
2: Surabaya. Aku dari Papua, dari Sorong.
1: Oh, jauh sekali.
2: Yes, benar.
1: Oke, Anya dari?
5: Aku dari Merauke.
1: Sama jauhnya. Oke, akhirnya bertemulah dengan teman-teman Surabaya ini, Keisha dan juga Claudia. Lalu
2: awalnya tuh nggak tahu ya, aku kok lupa ya waktu itu kayak kenapa gitu tiba-tiba kita tuh dengerin satu lagu judulnya Tangkap Basah dari Vendetta Rap. Itu lagu dari sana, lagu dari Papua gitu. Aku samaannya juga awalnya nggak tahu gitu, tapi tuh kayak baru gitu, baru-baru tren. Nah, muncul di TikTok, terus kayak kok enak ya, kayak seru ya. Apa coba kita dengerin Claudia sama Keisha ya. Terus ternyata Claudia tuh tahu juga lagu itu.
1: Lagu TikTok ya?
2: Iya.
5: Biasalah kepala enak asli.
2: Nah, jadi di sana tuh ada kayak namanya tren kepala enak gini-gini gitu kan.
5: Dengerin lagu sana tuh begini-gini. Jadi kita kalau lagi produksi tuh kita gini-gini juga.
1: Biar lebih chill ya.
2: Yes. Terus kayak kalau biasanya orang-orang dengerin lagu galau, terus lagu-lagu yang lagi hype, kayak kita tuh kayak pengen sesuatu yang beda gitu. Nggak tau Kak, mungkin kayak Brisa ini terlalu anti mainstream banget kali ya. Jadi kayak langsung lagu-lagunya juga pengen yang beda gitu. Jadi ya udah akhirnya itu kayak jadi national anthem kita.
1: Gitu. Hanya satu lagu itu.
2: Hanya akhirnya satu lagu itu yang diputar repeat on repeat, tapi kayak kita juga biasanya share playlist sih gitu.
1: Ada lagu favorit lain kah selain itu yang memang bisa didengarkan berempat?
2: Apa ya? Gak ada sih Kak, gak ada. Karena Keisha juga udah suka lagu itu juga sih.
5: Jadi paling seneng lagu itu.
2: Iya.
1: Oke.
5: Semangat kita Kak, kalau misalnya kita lagi produksi.
1: Jadi satu lagu itulah yang akhirnya menyatukan kalian semua. Dan akhirnya bikin semangat untuk membuat brulee.
2: Ada satu fun fact lagi Kak.
1: Boleh kita. Apa nih?
2: Aduh, banyak banget nih. Kita tuh sekarang kayak lately 1-2 bulanan terakhir itu tuh kalau produksi pasti sambil nge-live TikTok setiap produksi, enggak. Kayak enggak tahu ya, dari situ tuh kita dapat audiens baru, customer baru tuh dapat dari situ. Kita juga pernah kayak beberapa kali gitu dapat customer dari Malaysia.
1: Dia tuh random banget ya berarti ya.
2: Banget. Dia tuh kayak dia bilang gini, dia aku pengen beli Kak, tapi gak usah, soalnya aku jauh, jadi aku transfer aja nanti dibagi-bagiin aja ya. Kayak gitu. Dari TikTok. Nah, itu sebenarnya kayak lucu sih, tapi ya profit juga.
1: Untung juga buat kalian
2: Jadi kalau buat teman-teman Gen Z ya di luar sana yang mau bisnis, kayak menurutku berbisnis tuh nggak cuma kayak terpaku sama teori doang, harus jualan dini enggak sih, kayak ya explore lah, karena nanti sering berjalannya waktu kayak kita tuh dapet sosmed yang kita banget gitu. Di situ sih
1: berarti sosmed yang kamu banget, kalian semua banget adalah TikTok.
2: TikTok.
1: Oke, satu tips buat teman Pro 2 yang lagi memulai sebuah usaha atau lagi merintis sebuah usaha ya. Karena beda juga nih, memulai sama merintis tuh. Kalau merintis berarti udah ada nih. Kalau memulai ya udah masih ide atau lagi awal-awal aja nih teman Pro 2. So, buat kamu ini ada satu tips yang bisa dilakukan gitu ya. Oke deh, kita jeda sebentar ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di Muda Kreatif.

Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2. Biar siang kamu makin hidup, tetap setia di 95,2 Pro 2 FM, rumahnya lagu-lagu

0: santai dulu sejenak, naikin volume. 95,2 Pro 2 FM selalu siap nemenin dengan musik pilihan.
1: Udah masuk di segmen terakhir nih teman Pro 2 di Muda Kreatif, dan kita mau ngasih pertanyaan-pertanyaan sedikit buat teman-teman dari Brise Brule. Kalau misalkan disuruh memilih untuk kuliah dan juga bisnis, mana yang mau didulukan?
2: Oh, iya, berat
1: pilihan
2: ya.
1: Yang sulit ya, karena berat bisnisnya ini dari kuliah soalnya.
2: Bener.
1: Ya. Mm-mm. Tapi satu deh.
2: Aduh.
1: Kan orangnya banyak nih, jadi agak gantian-gantian.
2: Dari kayaknya dari Kezia dulu deh.
3: Kalau aku sih kayaknya lebih kuliah dulu sih kak. Okay. Karena kan bisnisnya kan mengikuti mata kuliah.
1: Betul. So,
3: jadi kalau bisa mata kuliah nggak lulus, percuma.
1: Iya benar.
3: Bisa ikut juga bisnisnya nanti.
1: Oke, okay. JJ.
2: Kalau aku kuliah dulu deh, soalnya bisnis tanpa ilmu dari expert itu nothing sih menurutku. Karena kita juga harus sering mentoring-mentoring juga kan. Kayak gitu sih. Jadi menurutku kuliah.
1: Anya?
4: Kuliah juga. Soalnya kan bisnisnya ada di dalam mata kuliah ya.
1: Bener.
4: Jadi sambil menjalankan bisnis, kuliah juga otomatis berjalan.
1: Claudia?
5: Tersampaikan di kuliah juga.
1: Ini kayaknya dosennya dengerin deh. Jadinya pilihnya kuliah semua. Oke, okay. Untuk buat teman Pro 2 ya, yang udah tanya-tanya, yang udah gabungan juga dari tadi awal di jam 12 sampai ya udah hampir jam 1 nih teman Pro 2, mungkin ada sedikit pesan-pesan kah buat teman-teman Pro 2 dari teman-teman Brise Brule, buat yang lagi memulai usaha, awal memulai usaha tuh seperti apa, udah diceritain gimana struggle-nya gitu ya. Pasti sebuah usaha gak ada yang mulus, pasti akan ada naik turunnya. Tapi ada kata-kata yang mau disampaikan ke teman Pro 2 lainnya?
2: Kayaknya kalau kata-kata yang mau disampaikan sih semangat ya. Karena bisnis yang hanya ideasi-ideasi tanpa aksi itu means nothing. Saya kalau kebanyakan takut, gak mau nyoba, ya kita gak tahu hasilnya. Jadi coba aja dulu apapun hasilnya, yang penting udah dicoba. Soalnya kalau gak nyoba kan gak belajar kan kalau salah gitu sih.
1: Oke, gimana mau sukses ya?
2: Iya benar-benar ya, gimana mau sukses ya.
1: Seperti kata Sivia ya teman produknya. Lagi-lagi. Terus habis itu untuk teman-teman, ini dia yang tanya juga sih. Mungkin dari awal memulai usaha ini kan pasti semua butuh modal ya. Kalau buat teman-teman yang kira-kira modalnya masih sedikit nih, tapi pengen buat usaha, ada tips nggak? Bukan modal tuh sebenarnya nggak semua tentang duit ya.
2: Yeah.
1: Modal pengalaman mungkin atau modal nekat itu tadi gitu. Ada dari masing-masing untuk apa sih sebenarnya yang dikorbankan ataupun ya jangan dikorbankan ya, yang dibuat semangat untuk satu memulai sebuah usaha, suatu usaha tuh seperti apa?
4: Kalau dari aku sih, menurutku membangun bisnis itu gimana caranya kita itu bukan apa namanya, kayak gimana ya bahasanya? Kalau aku sih, aku harus berani untuk gagal. Soalnya kalau misalnya kita gagal dulu, kita pasti akan pasti banyak pelajaran yang kita ini mungkin kayak teori sama ini tuh kalau menurut aku tuh mungkin kayak masih belum cukup ya. Kita harus mencoba langsung dan kita harus coba gagal dulu kalau bisa. Kalau misalnya kita coba gagal dulu, nah gimana caranya? Kebanyakan biasanya orang zaman sekarang tuh gimana ya bahasanya? Kadang kalau sudah gagal udah nggak mau lanjut lagi ah. Tapi justru kalau misalnya orang gagal itu malah apa ya, suatu jalan itu dibukakan jalan kalau misalnya itu menjadi motivasi buat kita.
1: Jangan takut gagal.
4: Jangan takut gagal.
1: Anya?
4: Sebenarnya semuanya dicoba aja ya, mau berapapun modalnya. Kalau kita belajar pasti ada sesuatu yang bisa dibikin dengan uang itu. Tinggal dicoba, jangan takut salah aja. Kalau salah itu bisa jadi pelajaran. Yang penting kayak gak menyesal kita gak coba gitu.
1: Keisha?
6: Kalau aku hampir sama ya. Intinya kayak lebih mending
3: menyesal mencoba daripada menyesal tidak mencoba.
1: Nah, itu quotes hari ini teman Pradua, jangan takut gagal. Kata-kata hari ini ya dari Keisha dan pastinya dari teman-teman lainnya dari Brisa Brule. Terima kasih sudah bisa hadir di studionya Pradua FM, udah mau ngobrol-ngobrol, udah mau memberikan motivasinya ke teman Pradua lainnya di Muda Kreatif kali ini. Dan terima kasih juga buat teman Pradua yang sudah bergabung di obrolan kita hari ini. Buat kamu lagi-lagi yang misalkan kepo sama Brisa Brule, langsung aja kepoin di sosial medianya.
2: Benar banget.
1: Thank you banget ya. Dan kayaknya sampai di sini dulu deh teman Pradua untuk ngobrol-ngobrol kita di Muda Kreatif ya. Besok masih ada Muda Kreatif lainnya. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di Pradua FM, teman terbaik kamu.
0: Baru aja kamu ikuti Muda Kreatif di Pradua FM.

Rai Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Hey, I thought it was all over.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Ih, kok gitu sih bercandanya? Gak lucu banget tau, bawa-bawa fisik lagi.
2: Kamu nonton apa sih?
1: Ini loh, suka banget ghosting orang. Kalau jadi aku nih ya, udah aku ajak berantem pastinya.
2: Gak boleh baper dong. Ini tuh emang bagian dari komedi. Tapi emang sih gak bisa dipakai sembarangan. Kalau mau ngerosting orang, harus ada persiapan dan riset dulu. Selain itu, materi dan latihan improvisasi juga harus dipersiapkan secara matang.
1: Oh gitu. Tapi yang di-roasting, kok bisa ya gak baper?
2: Ya iyalah. Karena sebelum roasting, komika harus buat perjanjian dulu sama yang mau di-roasting. Konsultasikan yang boleh dan tidak boleh untuk di-roasting, biar gak ada salah paham.
1: Gitu ya. Harusnya sih, kalau di-roasting, rasanya bisa mantep ya.
2: Hah?

0: Masih di Sport Corner ya teman Pro 2 untuk di santai siang kali ini, dan kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar olahraga. Kira-kira ada info olahraga menarik apa yang terjadi akhir-akhir ini gitu ya. Nah, kali ini aku mau bahas soal Veda Ega Pratama. Yap, yang biasa kalian tahu juga salah satu pembalap Moto3 ya untuk Indonesia. Ini salah satu atlet yang cukup apa ya, bisa dibilang juga membanggakan Indonesia di kancah internasional gitu ya. Dan Honda Tim Asia ini menyebut Veda Ega Pratama dalam kondisi positif untuk Moto3 2026, dan nantinya akan bertanding juga di Moto3 Italia di tahun 2026 ini, yang akan berlangsung di sirkuit Mugello di Florence teman Pro 2 pada Jumat hingga hari Minggu, yaitu di hari ini di tanggal 29 sampai nanti 31 Mei 2026. Ini adalah sirkuit sirkuit seri ketujuh ya dari 22 seri yang nantinya akan berlangsung di musim ini. Dan Mugello ini merupakan salah satu trek yang paling disukai sama pembalap, termasuk Veda Ega. Kenapa ya? Karena dari balapan sendiri untuk tim ini menyebutkan kalau Veda dalam kondisi yang oke banget, udah siap banget bertanding. Dan memang pemuda 17 tahun ini juga disebut dalam kondisi yang apa ya, prima gitu ya, dalam awal musim ini gitu. Jadi memang sudah siap untuk bertandingnya, itu udah dipersiapkan dari lama gitu teman Pro 2. Dan pada tahun lalu pun juga saat tampil di Red Bull Rookie Cup di tahun 2026, Veda juga meraih double winner gitu ya. Wah, keren banget nih. Memang pemuda asal Gunung Kidul Yogyakarta ini juga pernah untuk juara di seri pertama dan juga seri kedua. Keren banget, pokoknya sukses selalu untuk Veda. Dan pastinya ini membanggakan gak cuma Yogyakarta pastinya, tapi Indonesia gitu ya. Dan ini juga apa ya, semacam tantangan gitu ya, apakah nanti di Moto3 Italia di tahun 2026 ini Veda bisa tampil lebih maksimal lagi gitu ya, lebih baik lagi daripada penampilan-penampilan sebelumnya. Sebelumnya udah baik, tapi karena memang dari timnya juga sudah menyimpulkan, sudah memberikan informasi bahwa ini adalah hal yang positif, jadi kita doain aja nanti di hari ini sampai hari Minggu nanti pertandingannya bisa berjalan dengan lancar gitu ya teman Pro 2. So, masih ada info-info menarik soal sport ya di Sport Corner, jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana.
1: Sport Corner, aktual sport news.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya. Benar juga. Solusinya apa?
2: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

Adrian Galif tahun Pro 2 2001 kali. Wah, spesial ya nemenin kamu di siang hari ini yang panas kembali. Kalau tadi sempat mendung gitu ya perawan, kali ini cerah. Kayaknya karena lagu-lagunya juga bikin kita senyum-senyum sendiri gitu ya. Oke deh, teman Pro 2 masih di Sport Corner ya untuk pembahasan kita kali ini seputar sepak bola. Ada dari Persebaya Surabaya yang harus ditinggalkan lagi oleh pemainnya, yaitu Pedro Matos, yang juga selesai kontraknya gitu ya, tidak diperpanjang hingga berakhirnya kompetisi Super League musim 2025-2026. Pemain asal Portugal tersebut ini mengumumkan di Instagram pribadinya pada hari Kamis kemarin di tanggal 28 Mei 2026, dan dalam pernyataannya itu dia menyampaikan salam perpisahan juga rasa hormat gitu ya kepada klub Persebaya Surabaya ini. Dan Matos sendiri mengaku bangga bisa berada dalam klub besar ini, dan menurutnya juga punya sejarah yang besar, semangat yang tinggi juga gitu ya, meski memang gak mudah gitu ya untuk tidak sesuai dengan harapan gitu, tapi tetap bersyukur atas pengalaman yang bisa dirasakan bersama teman-teman dari Green Force ini. Seperti itu, teman Pro 2. Dan selain berterima kasih kepada Bonek yang selalu memberikan dukungan pastinya ya, dan ini juga menambah semangatnya dalam bermain sepak bola gitu, khususnya untuk di Surabaya ini, karena dari supporter lah yang akhirnya menambah energi gitu ya. Dan tanpa dukungan dari supporter, dari penggemar, ini juga gak bisa apa-apa gitu ya, dan benar-benar gak bisa dilupain, kata Mantos sendiri. Tetap semangat aja pokoknya ya untuk Persebaya Surabaya. Dan dari hengkangnya Pedro Matos ini juga pastinya menambah daftar pemain asing yang harus meninggalkan Persebaya, yang sebelumnya ada Bruno Paraiba, lalu ada juga Gustavo Fernandes, dan kali ini ada Pedro Matos, teman Pro 2. Tetap semangat, tetap dukung juga Persebaya Surabaya buat Bonek Bonita di luar sana ya, pastinya juga buat warga Surabaya.

mukbang. Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Pro2, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Imam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

Udah masuk di zone ya teman Pro 2 kali ini untuk informasi seputar entertainment. Kira-kira kalau di akhir-akhir ini tuh ada rame-rame apa sih? Rame-rame di dunia hiburan tuh lagi ada ngomongin apa sih teman Pro 2? Kalau aku sih kemarin ngelihat hype-nya Java Jazz. Wah, ini ya. Jadi favorit semua orang ya kalau memang ngomongin soal festival musik gitu ya. Dan Java Jazz kali ini itu berlangsung 3 hari teman Pro 2 ya. Di tanggal 29, 30 dan juga 31 alias hari ini sampai nanti Minggu teman Pro 2 di Nice Peak 2. Dan kalau dilihat dari line up-nya sih pastinya keren-keren ya. Kalau misal kita ngelihat dari Indonesianya juga keren. Tapi dari luar negerinya alias mancanegaranya enggak kalah keren juga gitu. Emang ada siapa aja? Ada Lisa Simon ya. Terus ada juga Close Counters teman Pro 2. Ada Yufu, ada wah macam-macam deh pokoknya ya. Kali ini yang diundang pada gelaran Java Jazz Festival di tahun 2026 ini. Ini adalah gelaran ke-21 untuk festival musik jazz yang besar ini ya. Dan kalau dilihat juga gak jauh dari Java Jazz, bakalan ada Prambanan Jazz, yaitu di bulan Juli kalau gak salah ya teman Pro 2. Jadi memang festival jazz ini lagi rame di Indonesia. Dan tahun ini juga ada special show dari Daniel Caesar, ada Wave to Earth ya, ada Ella May, dan masih banyak lagi juga nih teman Pro 2. Untuk hari pertama ada John Bestills yang akan tampil dalam special show di hari Jumat. Lalu ada juga Mahalini, ada Ruth Sahanaya, ada Ran, ada Yofi yang bakalan tampil di hari pertama. Di hari kedua bakalan ada Wave to Earth dan juga Ella May. Ini adalah campuran gitu ya, kombinasi antara penikmat lagu jazz, indie, terus ada modern R&B juga yang bakalan hadir di day 2 kali ini. Dan ada juga untuk day 2 di musisi lokalnya ada Ziva Magnolia, ada Moka, ada Andin, ada Cakrakan gitu ya. Dan nanti bakalan ditutup di hari ketiga yaitu special show Daniel Caesar. Wah keren banget nih teman Pro 2. Gak kalah keren untuk musisi lokalnya, bakalan ada Slang, ada Malik, ada The Essentials, ada Yura Yunita, ada Sandi Sandoro, Yuni Sara ya. Udah lama banget kita gak dengerin lagu-lagu dari Yuni Sara. Dan kayaknya masih banyak lagi juga untuk line up-nya. Jadi bisa kamu cek nih teman Pro 2 line up-nya di sosmed mereka. Dan buat yang berkesempatan hadir di Jakarta ya, selamat, selamat konseran nih buat kamu semuanya. Dan boleh dong di spill tipis-tipis di sosmednya, biar kita-kita yang gak bisa nonton nih bisa ngelihat di sosmed kamu ya teman Pro 2. Oke, masih ada informasi lainnya seputar dunia entertainment ya, jadi jangan kemana-mana.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: teman-teman Pro 2, punya ide keren tentang perjuangan melawan korupsi? Saatnya karya kamu tampil di Akfest 2026. Akfest atau Anti Corruption Film Festival resmi membuka submission film pendek. Temanya nilai-nilai anti korupsi dan integritas. Buat kamu para pelajar, mahasiswa, komunitas film, sampai kementerian atau lembaga, semuanya bisa ikut. Kategori yang dibuka ada kompetisi ide cerita film pendek, Akfest Regional Barat, kompetisi film pendek fiksi, pelajar, dan vertikal kementerian atau lembaga. Kamu berkesempatan dapat dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop dan mentoring bersama profesional, dan hadiah menarik lainnya. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu bisa jadi bagian dari gerakan ini. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya. Akfest 2026 dari Lensa, integritas terjaga.
1: Teman terbaik.

publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat

Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

Teman Pro 2 kali ini untuk kamu yang suka banget sama F4 ya, F4 dari Taiwan nih. Ini ada konser kemarin malam dan 3 hari untuk Forever di Jakarta yang dimulai pada Kamis kemarin ya. Dan ini mendatangkan Jerian ya, si yang paling apa ya, yang paling diingetnya deh pokoknya ya. Jerian, ada Vanessa Wu, ada Vic Chow, dan ada juga dari fans-fans yang memang sangat mendukung banget nih comebacknya F4 Taiwan gitu. Ya, ini membangkitkan apa ya, nostalgia bagi para millennials kayaknya ya, untuk bisa melihat lagi idolanya di panggung yang besar gitu, yang mungkin ngefansnya tuh di drama gitu ya. Dulu sih ramenya Dracin berarti ya kalau Taiwan, Teman Pro 2. Tapi memang F4 ini di remake berbagai negara, ada dari Korea yaitu Boys Weaver Flower, terus abis itu ada juga F4 Thailand gitu ya, yang setauku itu yang paling baru. Terus ada juga Taiwan remake lagi juga gitu, Teman Pro 2. Jadi kayaknya ini keren banget buat kamu semua, Teman Pro 2, yang suka sama Meteor Garden dan juga pastinya F4, ini pasti seneng banget deh dengan dengar kabar ini.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi, untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat.
1: Enggak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
1: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah.
1: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
0: Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok ya.
0: Ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Lemon Pro 2 kayaknya buat aku nemenin kamu di santai siang harus selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungin dari jam 10 tadi di Pro 2 Hitlist, ngobrol-ngobrol barengan sama anak-anak muda kreatif di Muda Kreatif dan juga pastinya di Sport Corner dan juga Izon teman Pro 2. Besok masih ada lagi, jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM. Habis ini bakalan ada Sore Ceria yang nemenin kamu. So, Vira pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

0: ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: 3, 2, 1, 1, 1. Saatnya info Pro 2.

0: saatnya Ufo Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Ajang World Intelligence Expo 2026 resmi dibuka pada hari Kamis di kota Tianjin, China Utara. Mempertemukan lebih dari 700 eksibitor untuk memamerkan berbagai teknologi, produk, dan skenario penerapan mutakhir dalam bidang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Diselenggarakan bersama oleh pemerintah kota Tianjin dan kota Chongqing di China, ajang yang digelar selama 4 hari itu mengusung tema kecerdasan ruang pengembangan yang ekstensif pendorong pertumbuhan berkelanjutan atau Intelligence Extensive Development Space Sustainable Growth Driver. Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia Kusnunia Kalim menilai penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang dimulai pada Juni mendatang menjadi momentum kebangkitan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Menurut dia, Piala Dunia dapat menjadi roda penggerak bagi UMKM, terlebih karena pemerintah telah mengizinkan pelaku usaha kecil menggelar nonton bareng tanpa perlu membayar biaya lisensi, asalkan mendaftarkan diri dan tidak bersifat komersial. Ia meyakini Piala Dunia 2026 tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan dan olahraga, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menggerakkan ekonomi lokal. Musisi Ariana Grande merilis Hate That I Made You Love Me, yang merupakan single utama dari album studio barunya, Petal. Menurut laporan Variety pada hari Jumat, Hate That I Made You Love Me menandakan mulai era baru album Petal. Lagu tersebut bernuansa mid-tempo, mengusung tema perpisahan, dengan Grande bernyanyi menggunakan nada lembut di atas instrumen yang santai. Sebelumnya, pada awal bulan ini, Grande juga mengumumkan bahwa lagu Hate That I Made You Love Me dan menyebutnya sebagai salah satu lagu favorit yang pernah ditulisnya. Demikian Info Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

Selamat sore teman Pro2, balik lagi barengan Ramayo untuk di sore ceria kali ini. Nah, aku akan menemani kamu dari jam 3 sampai jam 7 malam nih. Dan pastinya di Jumat ini seperti biasa, nanti di jam 6 sampai jam 7 ada Hallyu Time. Nah, nanti di jam 4 ya teman Pro2, kita akan ngobrol-ngobrol di Sunset Talk dengan anak-anak, atau anak-anak, bukan anak-anak sih, narasumber yang berprestasi nih teman Pro2. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

nuansa sejati tidak selalu harus dipersembahkan dalam kemewahan atau hal-hal yang besar. Kita Bikin Romantis menekankan pentingnya kesederhanaan dalam sebuah hubungan romantis. Liriknya juga mampu memuaskan kalangan muda yang sedang bucin-bucinnya. Lagu ini juga menjelaskan bagaimana pasangan dewasa yang bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam momen-momen bersama. Itu jugalah yang menjadi alasan lagu ini dapat menarik minat para pendengar dan seketika membuat hati para teman perdua berbunga-bunga. Kesederhanaan pada lirik lagu ini dan pengaruhnya belakangan ini jadi daya tarik tersendiri dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Langsung aja kita dengerin Malik, Kita Bikin Romantis.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kata supporter, semarak cerita Piala Dunia di Pro2.
2: Perkenalkan, nama saya Iwang Haryanto. Saya berasal dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Sastra Inggris. Untuk euforia dari Piala Dunia itu sendiri, kalau yang saya amati yaitu antusias dari seluruh warga kampung, mereka akan membicarakan tentang Piala Dunia, terutama untuk player-playernya seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Nah, itu menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Itu yang saya rasakan. Dan untuk euforia yang kami alami itu biasanya datangnya dari para klub-klub favorit seperti Prancis, Brazil, Portugal. Contohnya seperti Spanyol yang pernah menang di Piala Dunia tahun 2010. Seperti itu. Untuk yang aku amati sendiri itu, di dalam pertandingan itu selalu bapak penyisian dari tiap tim yang mewakili berbagai macam negara. Kalau untuk seperti itu, kita mengamati dari segi strategi, dari keaktifan para pemain yang memang dia bisa mencetak gol dengan sangat efisien dan efektif, sehingga hal itu akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang ada di dalam kampung saya, seperti itu.

datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau emergency preparedness kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana,

FM. Uang Pro 2, aku ada info buat kamu nih untuk di sore hari ini ya. Nanti di jam 4 kita akan ngobrol-ngobrol di Sunset Talk nih. Nah, tadi aku scroll di beranda YouTube ya. Terus ketemu nih ada salah satu artis indie ya. Aku JJ ini rilis lagu Maria perpaduan nuansa samba dan juga jazz nih. Nah, Aku JJ ini resmi merilis single terbaru yang berjudul Maria dan juga itu menghadirkan nuansa jazzy dan juga samba gitu ya. Untuk di lagu Maria ini dia mengangkat cerita tentang cinta yang indah tapi gak bisa bertahan lama nih. Dan dimana menggambarkan perasaan manis sekaligus sedih dari hubungan yang terhalang oleh perbedaan tetapi tetap layak untuk dikenang nih Tuan Pro 2. Nah, pesan tersebut itu juga terasa kuat ya dari salah satu liriknya yang dimana liriknya itu mengatakan katakanlah saja cinta akan terlukis indah walau sementara nih Tuan Pro 2. Untuk di lagu Maria ini juga ya Tuan Pro 2 menjadi warna baru dalam perjalanan musik Aku JJ setelah sukses lewat seri mendewasakan lagu yang viral di berbagai platform digital nih. Karena dengan sentuhan vokal yang bergaya bossa nova ini, lalu juga ada irama sambanya gitu kan, Maria ini menghadirkan nuansa romantis, elegan dan juga penuh emosi. Nuansa itu menjadi ciri khas baru yang disebut JJ sebagai konsep tropical noir. Noir ya, Mom Pro 2. Ah, ini aku kayaknya mau dengerin juga nih. Ini cuma lewat aja nih Mom Pro 2. Kayaknya ini harus didengerin sih karena lagunya JJ itu apa ya? Kayak enak banget gitu kalau dengerin pas lagi perjalanan atau mungkin lagi santai-santai gitu. Siapa nih yang ngefans banget sama Aku JJ?

0: Sita Rizki, dosen dari desain interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Musik asik, ya cuma di sini, di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Jam 4 sore teman pro 2, balik lagi barengan ramai ya untuk di Sunset Talk nih. Nah, kita aku tadi udah nge-spill kamu ya teman pro 2, kita akan ngobrol-ngobrol di Sunset Talk nih. Ada Kakak Askia Kalista Rupito dan juga Naila Azza Atsilah dan juga ada pembinanya ya, Ibu
3: Agista.
2: Baik, selamat sore Kakak-kak.
4: Selamat sore.
2: Nah, untuk Kak Kalista ya.
4: Iya.
2: Yeah. Dan juga Kak Naila ini peraih penghargaan Most Impactful Research untuk proyek alat pendeteksi banjir nih. Tapi sebelum itu boleh kenalan diri dulu dong. Siapa aja ini dan di sekolah mana aja?
4: Oke. Okay. Hi, I'm Naila Zatila from 9th grade of Al Azhar Kelapa Gading Surabaya, and this is my partner.
5: Hello, I'm Askia Kalista Rupito, and I'm also from Al Azhar Kelapa Gading Surabaya.
2: Okay, Kelapa Gading.
3: Iya, Al Azhar Kelapa Gading.
2: Oh, okay, Al Azhar Kelapa Gading ya.
3: Iya, betul.
2: Gak Jakarta.
3: Surabaya.
2: Kelapa Gading kan identik dengan Jakarta ya. Tapi untuk kalian berdua ini kesibukannya apa sih sehari-harinya? Indo aja nggak apa-apa. Gak usah lah bahasa Inggris gitu.
4: Kita belajar sih.
2: Ada kayak mungkin kesibukannya kayak ikut kompetisi lain gitu atau kayak gimana gitu.
5: Mungkin untuk belakangan ini kita kayaknya lagi free deh soalnya kan juga mau kelulusan kelas 9 kan. Okay. Jadi kita kayak menikmati masa pertemanan kita di sekolah ini.
2: Menikmati masa-masanya ya.
3: Iya. Beberapa hari lagi.
2: Tapi kepikiran di SMA mana ini kalian berdua? Kalista dulu deh.
5: Oke. Bismillah ya, doain aja semoga saya masuk ke SMA 1 atau enggak SMA 5.
2: Oke, okay, amin. Amin. Naila.
4: Aku SMA 3 aja sih yang dekat rumah.
2: Oh, dekat rumah ya ternyata ya. Oke. Nah, pertama nih, boleh sih jelasin apa sih penghargaan Most Impactful Research untuk proyek alat pendeteksi banjir ini? Dari Naila boleh jelasin?
4: Jadi kita itu membuat sensor banjir ini karena kita mengangkat latar belakang dari banjir Aceh pada 2025.
2: Oh, itu ya yang apa ya? Chaos banget gitu ya. Oke. Nah, untuk Kak Kalista apa? Jelasin dong yang tadi. Mungkin diperpanjang lagi dari Kak Naila.
5: Oke. Jadi apa tadi?
2: Jelasin ya, apa penghargaan Most Impactful Research untuk proyek alat pendeteksi banjir itu kayak gimana sih?
5: Oke, jadi penghargaan kemarin itu diberikan kepada kita karena kita itu telah meneliti proyek kita yang menamakan sensor banjir ini dan gunanya itu juga untuk memperingati masyarakat ya. Soalnya kita tuh banyak masyarakat tuh yang kayak kurang gitu loh, maksudnya kurang waspada gitu akan banjir yang mendatang. Jadi untuk peringatan dini gitu lah.
2: Oke, contohnya itu kayak gimana? Masyarakatnya itu kayak kurang dengan wawasannya banjir dan lain-lain gitu contohnya.
5: Mungkin apa ya, kurang kayak memperdulikan keselamatan gitu ya.
2: Keselamatan? Contohnya gimana keselamatan? Gimana? Atau mungkin dengan lingkungannya gitu gimana? Atau sering buang sampah sembarangan dan lain-lain yang bikin banjir gitu.
5: Iya, buang sampah sembarangan juga menjadi penyebab sih.
2: Oke. Nah, langsung aja ya, kita langsung ke bahas proyek keren kalian ini ya. Tapi disclaimer juga buat teman pro 2 ya, karena judul projectnya ini Design of an Ultrasonic Sensor Based Water Level Detection System for Smart Flood Barrier and Early Flood Warning. Panjang banget. Itu kayak gimana sih proyeknya itu? Nggak jelasin, Kak Naila.
4: Jadi kita itu membuat sensor yang base-nya itu dari sensor ultrasonic. Terus kita tuh merangkai alat-alat ini menjadi satu rangkaian yang bisa bekerja dengan baik.
2: Itu berapa orang yang jadi bikin sensornya gitu?
4: Berdua.
2: Oh, berdua?
5: Iya, berdua. Jadi kayak gitu. Bikin kelompok gitu loh. Jadi kan ada sekitar 50 lebih

0: ultrasonik ini.
1: Nah itu karena banyak orang yang kurang waspada gitu sama banjir.
0: Oke, gitu dong.
2: Terus kita milih sensor ultrasonik soalnya gampang didapat juga, bisa dibeli di mana-mana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Kayak gimana sih ultrasoniknya itu?
2: Ultrasonik itu
0: deskripsikannya gimana sih? Mungkin Ruang Pro 2 nggak tahu gimana sih?
1: Nah itu kayak sensor kayak sensor biasa gitu ya. Dia punya dua tabung gitu.
0: Dua tabung.
1: Iya. Nah itu fungsinya itu buat mengukur jarak benda gitu.
0: Oke. Jadi itu ditempel kah?
1: Iya, atau nanti gimana? Posisinya tuh dia menghadap ke bawah air gini.
0: Oh, di bawah air gitu ya?
1: Enggak, di atas air.
0: Oh,
1: permukaan
0: di atas
1: air. Dia nggak bisa kalau di bawah air.
0: Oh, rusak ya?
1: Iya, rusak.
0: Oke. Oh, itu keren sih, sumpah sih. Kayak mungkin dari airnya itu melebihi dari sensor itu nanti nyala gitu ya?
1: Iya. Okay. Tergantung ketinggian apa? Airnya.
0: Oh, ada ketinggian tertentu nggak?
1: Iya, kalau ini kan prototipe ya, jadi kita bisa memasukkan berapa jarak yang kita mau
0: berapa?
1: Ke codingnya gitu.
0: Berapa jaraknya?
2: Seingat saya sih yang kalau masih aman itu di 20 cm. Terus kalau waspada itu sekitar 20 sampai 35 cm.
0: Oke. Itu banjir yang di pemukiman warga atau mungkin kayak di misalnya nih contoh di pemukiman warga yang dekat laut atau mungkin kayak biasa pemukiman warga biasa.
1: Kalau ketinggian tuh sebenarnya tergantung letak posisinya ya. Ya karena harus juga ditaruh di tempat yang aman kan biar terhindar dari kotoran atau enggak sampah. Kan biasanya kalau ada sampah-sampah tuh yang menghalangi deteksinya gitu.
0: Oke, tapi menurut kalian ini cocok ditempel di mana?
2: Menurut kita sih cocok di depan rumah.
0: Depan
2: ya.
0: Rumah ya.
1: Iya, pekarangan rumah juga.
0: Pekarangan rumah yang enggak di kali-kali gitu ya.
1: Iya. Kalau mau coba di kehidupan nyata mungkin butuh perkembangan lebih lanjut ya.
0: Oke, ini masih prototipe ya.
1: Iya, prototipe.
0: Oke. Nah, aku kepo juga buat kalian berdua ini. Kenapa sih milih isu banjir sebagai fokus penelitian? Kenapa? Kok nggak yang lain gitu kan? Atau mungkin kebakaran dan lain-lain? Atau mungkin angin puting beliung dan lain-lain gitu? Kenapa?
2: Ya, kita ngambil topik yang lagi
0: viral. Hype
2: pada saat itu. Itu ya banjir pada 2025 di Aceh itu.
0: Oke. Nah, mungkin masalah banjir di Indonesia ya masih menjadi isu. Dan perlu banyak solusi baru nggak? Bagi kalian. Kalista deh.
1: Untuk banjir ya?
0: Solusi baru nggak? Kan kebanyakan kayak, contoh nggak di Aceh doang nih, di Jakarta. Itu kan udah ada solusi, tapi nggak dilakukan gitu. Ada nggak solusi barunya? Menurut kalian?
1: Iya, solusi baru. Ya ini, alat ini.
0: Gitu ya ternyata ya. Marketing banget ya.
1: Atau enggak ya, bisa mengedukasi masyarakat ya tentang pentingnya atau enggak pentingnya peringatan dini banjir gitu.
0: Oke. Yaudah, teman Pro 2 nanti kalau kamu tanya-tanya ya bisa di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Kita jeda dulu ya untuk kali ini di segmen ini. So jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perdua FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih barengan Rama nih teman Perdua untuk di Sunset Talk ya. Nah, tadi kita udah tanya-tanya juga untuk alatnya. Ini menurut kalian membedakan dari alat kalian sama sistem peringatan banjir yang sudah ada itu apa sih? Boleh, Kak Kalista dulu deh.
1: Jadi, menurut saya yang membandingkan yang sudah ada sama punya kita tuh lebih gampang buat dipakai gitu. Jadi gampang diatur dan juga bisa diatur jaraknya, ketinggian.
0: Oke, jadi gampang diatur ya. Kalau menurut Kak Naila, apa yang membedakan?
2: Menurut saya sih ini kayak lebih apa ya, lebih cepat memberikan peringatan. Jadi dia tuh ada lampu-lampunya untuk peringatan dari waspada sampai bahaya. Terus ada buzzernya juga.
0: Oke. Gitu. Tapi untuk alat ini real time nggak untuk sensornya gitu?
2: Real time.
0: Real time ya, nggak ada delay gitu kan?
2: Nggak ada.
0: Nggak ada ya. Oke. Nah, sebelum membuat itu kan pasti ada riset ya.
2: Iya.
0: Nah, risetnya itu berapa lama sih dan juga pengembangannya?
2: Kita sih sekitar 6 bulan.
0: Wih, 6 bulan ya? Lama banget. Biasanya ngapain sih risetnya gitu? Ngapain aja?
2: Kita cari-cari jurnal-jurnal gitu. Terus membuat sketsa, laporan ilmiahnya juga.
0: Oh, itu memakan waktu 6 bulan ya? Oke. Okay.
2: Kurang lebih.
0: Kurang lebih ya? Oh. Kurang lebih berarti lebih dong. Oke. Nah, untuk Kalista apa risetnya yang kamu kerjain?
2: Jadi kalau karya tulis ilmiah kan tentunya kan lama kan bikinnya. Kita harus searching judul, terus itu di ACC apa enggak, apalagi belum sidangnya sama buat produknya.
0: Sidang?
2: Iya.
0: Sidang apa ini?
2: Jadi kita kayak sidang di ALES. Itu ada sidang untuk KTI kita itu akan di ACC atau enggak.
0: Oke, gitu. Oh gitu ya. Itu untuk KTI?
2: Iya.
0: Ya, KTI itu berapa jenis sih? Kayak produk atau mungkin kayak proyeknya gitu yang terpilih? Kalau kalian tahu? Nggak tahu ya? Ya udah. Kita next aja deh. Mungkin sebelum proyek ini, tantangan terbesar kalian selama membuat proyek ini apa?
2: Bagian ini sih, si coding. Dia tuh paling lama dan cari referensinya paling susah.
0: Berapa lama itu? Sekitar berapa lama?
2: Kita bertahap sih. Ya sekitar mungkin 4 bulan.
0: Oke, boleh ceritain gak sih tahapnya tuh kayak gimana sampai menjadi proyek ini? Sensor ini dari awal mula deh, ceritain.
2: Nah, jadi awal mulanya kita tuh kayak melihat banjir di Aceh itu kan tuh parah banget. Terus itu kita kayak searching tuh. Nah, terus kita ketemu ya yang mirip-mirip dengan produk kita ini lah.
0: Mirip-mirip ya. ATM ya ternyata. Terus.
2: Nah, terus kita mulai membagikan produk ini lagi gitu. Terus ternyata di ACC.
0: Oh, amati tiru dan itu ya. Dan ternyata di ACC ya, baik. Tapi ada itu enggak? Keluh kesannya enggak selama bikin alat ini? Dari Naila. Naila sendiri deh. Deep down your heart.
2: Enggak bermasalah itu, cuma kayak agak membebani pikiran sedikit.
0: Oh, bikin stres ya.
2: Soalnya saat itu tuh sebelum ada mau ada ujian gitu-gitu. Jadi kayak agak kepikiran. Apalagi kan ada TKA gitu ya.
0: Oh iya sih, benar sih. Itu sebelum kalian ini membuat proyeknya sebelum ujian-ujian gitu ya?
2: Dari tahun lalu kalau saya.
0: Wah, tahun lalu ya. Iya sih, 6 bulan ya.
2: Iya, 6 bulan.
0: Oke. Nah, ada gak momennya pas alatnya gagal berfungsi gitu, pas dicoba?
2: Ada
0: ya?
2: Iya.
0: Berapa kali sih?
2: Mungkin sekitar 3 kali gitu. Iya, error-error di bagian codingnya itu sering banget error.
0: Oke, kalau untuk coding ini autodidak kah? Atau mungkin kamu belajar sendiri gitu? Atau mungkin kesukaan gitu? Siapa sih yang coding?
1: Berdua. Kita juga itu dapat bantuan gitu sama cari referensi juga.
0: Oke. Gimana cari bantuannya tuh kayak gimana? Lihat YouTube gitu.
2: Iya gitu, lihat gitu. YouTube terus kayak dibantuin dikit sama kakak saya kayak diinstruksiin gini-gini gitu.
0: Oke, berarti ikut andil ya untuk kakaknya ya dalam bagian ngodingnya ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, mungkin kita geser deh ke penghargaan kalian ya di Most Impactful Research untuk proyek alat pendeteksi banjir nih. Itu waktu nama kalian diumumin, ini sebagai pemenang kan? Juara satu.
1: Itu sebagai penghargaan gitu.
0: Oh, penghargaan. Yeah.
1: Jadi waktu sidang itu kepilih 6 anak, 6 kelompok. Itu kepilih buat tampil presentasi lagi di depan dosen ITS itu kan.
0: Oke.
1: Okay. Terus semuanya dapat penghargaan sesuai ya produknya masing-masing.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Itu kapan? Di bulan apa nih? Di tahun ini kah?
1: Iya, tahun ini.
0: Tahun ini ya? Bulan kapan?
1: 14
0: Mei. Oh, bulan ini dong.
1: Iya.
0: Wah, keren banget sih sumpah. Tapi gimana sih perasaan kalian pas disebut sebagai pemenang atau mendapatkan penghargaan itu pada saat itu?
2: Happy banget.
0: Apakah ada kayak kepikiran, wah ini udah terbayarkan nih apa yang kita lakuin 6 bulan kali ini kurang lebih gitu? Yeah. Pernah gak?
1: Pernah sih.
0: Ya? Yeah, kayak gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi memang sih kalian keren sih sumpah dengan dapat penghargaan Most Impactful Research gitu ya dengan selama 6 bulan gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi nih, aku mau bacain, ada yang gabungan ya. Dari kakak Novita yang katanya, selama mengikuti kompetisi ini ada pengalaman yang paling berkesan gak?
2: Menurut aku ya, yang paling berkesan itu pada saat sidang sih.
0: Kenapa?
2: Saya kayak campur aduk, rasanya deg-degan, tapi kayak bangga.
0: Bangga ya. Ceritain dong gimana ini pas kamu presentasi atau kayak gimana gitu, ceritain boleh.
1: Nah pas presentasi itu saya tetap sempat gugup ya. Kan kita juga nyoba sensor ini dengan akuarium tuh. Kita kayak tes secara real time sama airnya juga. Nah itu saya waktu itu gugup karena airnya tuh kayak lama gitu ngisinya. Jadi jadi makanya sedikit aur-auran gitu.
0: Oh, aur-auran? Maksudnya aur-auran gimana?
1: Ya belibet.
0: Oh belibet. Oke, okay. Itu normal gak sih kalau misalnya orang yang gugup pas presentasi gitu. Tapi kamu caranya biar gak gugup lagi gimana?
1: Senyumin aja.
0: Oke, okay. Nah kita geser ya ke ibu pendamping ini. Gimana nih perasaannya ibu?
3: Perasaannya sangat bangga banget, bangga ya, ya. Karena kan memang menemani mereka selama 6 bulan. Jadi memang mereka sempat struggling juga. Karena kan ACC atau enggaknya kan bergantung pembimbing gitu ya kak ya. Jadi kemarin waktu mereka ngajuin ada banjir ini, sempat ragu sih kalau saya. Karena kamu yakin mau bikin ini? Karena kan susah banget kak, karena coding dan sebagainya itu kan. Mereka insya Allah bu kita coba gitu.
0: Okay.
3: Terus akhirnya ya alhamdulillah ternyata dapat penghargaan juga.
0: Oke, okay, alhamdulillah ya dari 6 bulan itu
3: betul,
0: ya bu
3: betul.
0: Ya. Tapi untuk awal-awal gitu ibu sebagai pendamping itu apakah apa ya kayak mendampingi terus dari 6 bulan gitu?
3: Iya betul, jadi memang kalau di Al-Azhar Kelapa Gading itu khusus kelas 9 ya kak. Jadi kita ada ujian namanya ujian karya tulis ilmiah. Jadi siswa-siswa kami itu kita kelompokin jadi 2-3 orang maksimal. Terus mereka harus membuat penelitian, dimana yang penelitian itu harus berdampak sebenarnya ke masyarakat. Salah satunya adalah seperti penelitian mereka ini. Jadi memang kontekstual gitu sifatnya, untuk menjawab apa yang masalah yang lagi. Nah itu, nah setiap kelompok ini didampingi oleh beberapa guru. Jadi ada satu guru di masing-masing kelompok gitu. Dan kita memang menemani perjalanan mereka, suka dukanya. Ada yang sampai kan jadi ada 3 tahapannya nih kak. Ada proposal, jadi ujian proposal dulu nih, kayak skripsi gitu kan.
0: Aku ngiranya kayak skripsi sih.
3: Betul-betul, ya memang kurang lebih gitu. Jadi bab 1, 2, 3 itu mereka harus sidang ujian proposal dulu di depan bapak ibu guru atau pengujinya. which is itu yang bukan guru pembimbingnya, mm-hmm. jadi guru pembimbing kelompok lain mm-hmm. di ACC atau enggak. Mm-hmm. Nah, kalau di ACC mereka bisa lanjut ke bab 4, 5 termasuk develop produknya. Okay. Nah, ada beberapa tim itu yang sampai ujian proposal aja udah enggak bisa, dan itu mereka
0: udah nyerah ya.
3: Maksudnya tidak di ACC gitu, Kak. Oh, okay. Jadi harus ganti judul dan sebagainya gitu. Jadi memang itu alhamdulillah mereka ini salah satu yang ter-ACC dan dan berjuangnya lebih struggle-nya waktu develop produknya ya. Oh. Itu sangat sangat sangat complicated juga ya.
0: Complicated ya, paling susah ya ya.
3: Betul betul betul.
0: Buat anak ini mohon maaf, mungkin buat anak SMP juga itu terlalu susah
3: betul,
0: banget
3: betul.
0: Loh dalam
3: ya,
0: codingnya
3: awal,
0: dan lain-lain
3: betul.
0: Gitu.
3: Awalnya juga saya mikir bisa nggak ya mereka gitu. Ternyata setelah mereka bawa alatnya, mereka tunjukin codingnya ke saya juga. Saya kasih masukan beberapa ini ya terkait prototipenya. Ternyata mereka bisa dan alhamdulillah terpilih sebagai tim yang harus tampil di apa Biggie Junction waktu itu Kak, event kami di depan dosen ITS itu dan memang mendapat penghargaan most impactful, kayak they deserve it lah memang.
0: Oke. Ya yeah, benar sih, benar-benar deserve it ya.
3: Iya,
0: tapi itu untuk di apa ini termasuk itu nggak sih olimpiade atau mungkin perlombaan gitu ya?
3: Iya, memang ini kan memang salah satu persyaratan kelulusan juga juga kami kompetisikan, jadi memang yang terbaik itu akan mendapat penghargaan, salah satunya dari dosen ITS itu tadi memang. Jadi memang sudah nggak kaleng-kaleng ya, maksudnya memang beliau punya standar sendiri, kita tahu seperti apa, dan ternyata dari 6 tim itu apa namanya mereka juga mendapatkan penghargaan yang most impactful itu. Mungkin karena apa namanya kontekstual ya. Waktu itu kan memang keresahan kami itu di banjir Aceh ini. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi ini internal ya, cuma Al Azhar aja ya.
3: Betul, Al Azhar Kelapa Gading, betul.
0: Lain gitu ya.
3: Iya, jadi memang karya tulis ini kebetulan salah satu fokus kami, Kak. Jadi dari apa namanya karya tulis yang di kelas 9 ini nanti yang terbaik akan kita ikutkan olimpiade atau kompetisi internasional. Kebetulan kami juga beberapa kali kemarin adik kelas mereka juga dari berangkatnya dari ujian-ujian seperti ini, lalu kita bawa penelitiannya untuk kita lombakan ke jenjang internasional. Kemarin baru dapat medal, silver medal gitu di tingkat internasional gitu.
0: Keren ya ternyata ya adik kelas kalian ya. Tapi kalian juga gak kalah keren sih. Nah, aku tanya juga untuk ibu pembina atau pembimbing ini ya. Siapa ibu tadi? Aku lupa.
3: Agista.
0: Agista, baik. Suka dukanya apa sih, Bu?
3: Pembimbing ya, Kak ya. Suka dukanya itu pas waktu mereka lagi namanya proses karya tulis itu kan panjang banget ya, Kak. Jadi kadang ada yang menggebu-gebu. Terus ada yang masa di mana mereka aduh capek banget ini, Bu. Saya sudah kayaknya nanti dululah, nanti dulu, dan itu yang kita yang kadang gemes gitu kan. Ayo, ayo, ayo gitu. Karena kan kita juga terkejar deadline kan, Kak.
0: Yeah, okay.
3: Mereka ini sebenarnya prosesnya kan ujian proposal, habis itu mereka develop produknya, terus kemudian mereka ujian sidang akhirnya gitu, dan itu yang bikin kita harus konsisten apa namanya ke mereka biar mereka ayo ayo ayo ayo kita bikin produknya apa kesulitannya gitu sih.
0: Oke. Okay. Nah, dari 6 tim itu mungkin dari Ibu Agista ini siapa sih yang sebelum mereka ya yang benar-benar berdampak banget bagi masyarakat itu yang mana sih?
3: Selain mereka ya?
0: Selain mereka.
3: Banyak sih, Kak. Jadi kemarin itu ada yang bikin aromaterapi dari bunga kenanga.
0: Okay.
3: Jadi bunga kenanga ini kan biasanya identik dengan horor gitu kan.
0: Bener.
3: Nah, terus mereka ini bikin bunga aromaterapi ini untuk mengurangi stres pada remaja, which is kita tahu karena mereka mikirnya dari teman-teman mereka ya, di kelas 9 kan banyak sekali tekanannya ya, Kak. Kayak TKA, terus kemudian ujian dan segala macam. Akhirnya mereka gimana ya caranya biar teman-temanku ini tidak terlalu stres dengan banyaknya tuntutan itu.
0: Okay.
3: Muncullah ide, salah satunya adalah bikin aromaterapi bunga kenanga. Iya, bagus-bagus, Kak. Yang 6 ini memang jadi kemarin itu lumayan ketat ya untuk penentuan mana yang dapat penghargaan gitu.
0: Oke, ketat banget ya dari 6.
3: Betul.
0: Itu, ya. Itu kelas 9 semua ya?
3: Kelas 9 semua, betul.
0: Wah, keren banget, sumpah. Kayaknya kalian kalau misalnya udah kuliah itu.
3: Iya, betul.
0: Itu bisa terbantu sih.
3: Mudah sekali ini
0: mudah
3: mereka,
0: sekali.
3: Oh, iya.
0: Mudah sekali ya. Kayaknya. Tapi kalian kerasa kayak gitu gak? Ketat banget dalam persaingan dari 6 kelompok gitu.
2: Iya, berasa ketat banget ya. Sih. Apalagi teman sendiri.
0: Ya, teman sendiri ya. Itu sekelas enggak?
2: Satu angkatan.
0: Satu angkatan, tapi nggak sekelas ya?
2: Ada yang sekelas, ada yang nggak sekelas.
0: Gimana perasaan kamu kalau misalnya sekelas kamu ikut kompetisi gitu?
2: Tapi apa? Tapi kayak nggak tega gitu.
0: Nggak tega katanya ya, kasihan banget. Tapi nggak apa-apa sih. Oke. Nah, mungkin menurut kalian ya, apa kunci agar sebuah riset itu bisa berdampak nyata bagi masyarakat nih? Mungkin dari Kalista dulu. Apa kuncinya? Kunci Inggris. Apa? Bisa gak?
2: Oke.
0: Bisa dijawab tidak? Atau aku lempar ke ibu pendamping nih?
2: Lempar ke partner saya dulu aja.
0: Baik. Lempar-lemparan ya. Oke. Naila, apa kuncinya? Tadi? Kunci agar sebuah riset itu berdampak banget, berdampak nyata bagi masyarakat. Kuncinya apa?
2: Mungkin bisa mengangkat dari isu-isu yang ada saat itu, kayak misalnya kemarin aku kayak banjir Aceh itu kan lagi hype tuh, nih yang viral-viral itu mungkin bisa lebih berdampak.
0: Oke, kalau misalnya kamu nggak ngambil banjir Aceh nih, apa sih yang kamu lihat kayak di masyarakat ini yang mungkin perlu bagi masyarakat ini selain banjir? Apa, Kalista? Apa nih? Apa yang perlu buat masyarakat? Apa yang perlu? Ayo, kebakaran kah? Atau apa kah? Mungkin kamu ada kepikiran lain bikin suatu proyek gitu kan? Ada gak kepikiran gak? Kepikiran gak? Kalau misalnya kamu gak bikin proyek ini, pengen bikin proyek lain?
2: Kita pas itu sempet mau bikin kayak barrier untuk menyegap banjir gitu. Kalau gak salah itu tuh ada di negara Belanda. Ada barrier untuk mencegah air laut biar gak meluap gitu.
0: Oke, itu kayak pohon apa sih? Itu gak sih? Tahu gak? Yang pohon yang di tepi-tepi laut itu?
2: Oh bukan.
0: Di pantai bukan ya, beda ya?
2: Ini lebih ke teknologi
0: gitu. Oh, teknologi, baik. Yaudah, teman berdua kita jeda dulu ya untuk di segmen kali ini. Dan aku masih buka pertanyaan ya buat kamu di Instagram @pro2rrsby, atau bisa lewat WhatsApp di 081908952, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Esensi buku Produa RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Produa, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.
1: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
2: Udah di last segment nih teman Pro 2 untuk di Sunset Talk ya. Nah, rencana berikutnya setelah project ini ya, itu apa sih kalian? Mungkin ada inovasi baru yang lagi disiapkan gitu atau apa next-nya? Kenailah. Nailah dulu.
3: Jadi kita kita mau ngembangin sistem ini jadi kayak bisa digunakan di real thing. Kayak sensornya kan sekarang masih belum bisa tahan air. Mungkin kedepannya kita bakal bikin itu tuh bisa tahan air. Terus kita bakal bikin tempatnya lebih proper.
2: Oke. Kalau untuk Kalista, nextnya mau ngapain?
4: Nah, jadi kita rencananya mau mengembangkan ya untuk skala yang lebih besar dan juga menambahkan Internet of Things dalamnya.
2: Oke, udah ada kepikiran nggak? Ada gambaran gitu?
4: Mungkin sudah ya.
2: Sudah ya?
4: Iya sudah. Buat Arduino-nya sama sensornya kan sensitif banget ya mas ya. Jadi kita mengembangkan lagi.
2: Oke, nah mungkin yang terakhir nih harapan kalian ya untuk anak muda yang sekarang. Dalam segi riset dan juga apa ya, kayak apa yang kalian kerjakan sekarang, ada gak harapannya untuk anak-anak muda sekarang? Dari Kalista dulu deh, boleh.
4: Harapan untuk anak muda ya. Jadi kami berharap banyak anak muda yang lebih meneliti, jadi kayak membuat inovasi-inovasi baru gitu.
2: Oke. Yang gak seperti kalian.
4: Iya, ya enggak. Enggak lagi. Kan enggak harus buat banjir ya? Juga ya.
2: Oke. Nah, Naila, harapannya?
3: Lebih kreatif sih.
2: Lebih kreatif ya. Itu aja. Ya,
3: itu aja.
2: Enggak ada tambahan lagi. Yang terakhir lagi deh. Mungkin pesan-pesan kalian buat teman Pro 2 yang lagi mengejar mimpi dan juga prestasi. Pesan-pesannya dari Naila.
3: Semangat terus.
2: Semangat terus.
3: Jangan pantang menyerah.
2: Oke, Kalista.
4: Kan. Tetap semangat, kegagalan bukan akhir dalam perjuangan.
2: Oke. Mungkin ada tambahan dari Bu?
5: Apa ini Kak? Tentang apa ini?
2: Tambahan mungkin pesan-pesan
5: untuk anak-anak muda ya. Tetap semangat karena gimana pun saya selalu bilang ke anak-anak nih, nanti masa depan kalian tidak akan mudah, akan jauh lebih berat mungkin dari kondisi kita saat ini. Jadi kalian tetap harus mengembangkan, jadi nggak hanya akademik saja, harus peka terhadap lingkungan, karena gimana pun inovasi-inovasi itu datangnya dari keresahan-keresahan mereka gitu ya. Dan kalau nggak kalian siapa lagi?
2: Oke, kalau nggak kalian siapa lagi ya penerusnya? Baik. Thank you banget ya kalian udah datang dan juga thank you banget udah sharing-sharing juga. Dan teman Pro 2 thank you banget ya udah menemani kita di Sunset Talk kali ini. Nah, aku masih menemani kamu ya sampai jam 7 malam nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cakdaning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola, Piala

0: nggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
1: Teman Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya, benar juga. Solusinya apa?
2: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.
3: Temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM. Banyak lagu enak non-stop buat kamu.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Mang Pro 2, aku ada rekomendasi film akhir pekan ya untuk menemani kamu di libur panjang kali ini ya. Nah, ini ada beberapa rekomendasi film yang aku spill buat kamu nih. Yang pertama ini The Children of Heaven nih. Nah, ini Ali dan Zara itu merupakan kakak beradik yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka itu terpaksa bergantian menggunakan sepasang sepatu untuk bersekolah setelah sepatu Zahra itu hilang. Demi menjaga rahasia itu dari orang tua, Ali ikut lomba lari dengan harapan bisa memenangkan sepasang sepatunya untuk adiknya. Begitu. Film ini untuk semua umur ya, dan bisa disaksikan di seluruh bioskop Indonesia. Yang kedua ada Passenger nih, Tumang Pro 2. Sepasang kekasih itu menjadi saksi kecelakaan mengerikan di jalan raya. Tapi mereka itu menyadari tidak bisa meninggalkan lokasi kecelakaan begitu saja. Alhasil kehadiran iblis yang disebut penumpang tidak akan berhenti sampai mendapatkan keduanya. Ini horror ya, Tumang Pro 2. Terus ini ada lagi untuk kamu yang pecinta Mobile Suit Gundam nih, Tumang Pro 2. Ada Mobile Suit Gundam Hathaway, The Sorcery of Nim Circe. Circe ya. Cerita ini mengikuti Hathaway Noah, pemimpin gerakan perlawanan anti-federasi MAFTY. Saat ia itu melancarkan konflik militer yang sengit melawan Federasi Bumi yang menindas nih, Tumang Pro 2. Sambil bergulat dengan hubungan yang penuh konflik dengan Gigi Andalusia yang penuh teka-teki. Kamu bisa nontonnya di seluruh bioskop Indonesia nih, Tumang Pro 2. Berikutnya ada Normal. Ini seorang sheriff ya, yang bernama Ulysses Richardson, yang baru pindah ke kota kecil bersalju bernama Normal nih. Ia berharap bisa menjalani hidup dengan tenang dan melupakan masa lalunya. Tapi setelah sebuah perampokan bank nih, Tumang Pro 2, Ulysses terjebak dalam konspirasi besar. Langsung aja nonton di seluruh bioskop di Indonesia nih. Dan yang terakhir nih, Tumang Pro 2, Sekawan Limo 2, Gunung Klawi. Begitu. Ini juga rekomendasi ya. Kamu bisa nonton di seluruh bioskop di Indonesia. Karena ini film untuk remaja ya, 13 tahun ke atas. Begitu. Dan sinopsis singkatnya, 3 tahun sejak pendakian Gunung Madyopuro, persahabatan 5 sekawan itu makin erat nih, Tumang Pro 2. Dan ketika mereka reuni di ulang tahun Angel, mereka menyaksikan keluarga itu terancam jadi tumbal pesugihan. Begitu. Langsung aja kamu cek-cek ya kalau misalnya lagi gabut atau ingin nonton. Nah, itu adalah rekomendasi dari aku nih, Tumang Pro 2, di bioskop di seluruh Indonesia.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Baik, nomor 2 udah di jam 6 ya, kita waktunya Hallyu Time nih. Nah, aku gak sendirian ya, ada Vira Angkasa yang menemani kamu di Hallyu Time.
2: Hai, aku balik lagi nih, teman Pro 2.
1: Nah, gitu ya.
2: Balik lagi kali ini buat nemenin kamu semuanya. Dan pastinya kalau ngomongin soal Hallyu Time, kita bakalan ngasih info-info seputar Korea. Wah, kok kecil sekali. Nah, aman bang.
1: Oke, ya udah nanti kita akan balik lagi ya teman Pro 2 untuk di Hallyu Time kali ini.
2: Gedubrak ya.
1: Nanti ada informasi seputar Korea ya buat bener kamu, dan juga nanti ada apa biasanya? Battle song.
2: Iya betul. Kira-kira battle songnya kali ini ada siapa nih musisinya yang bisa kamu pilih-pilih ya. Jadi pantengin aja terus Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Masih di Alutan Teman Pro 2 barengan sama Rama dan juga
2: ada Vira di sini Teman Pro 2.
1: Yes.
2: Ya.
1: Nah,
2: untuk Dehan Mingguk Manse. Hah? Dehan Mingguk Manse kan?
1: Tiap minggu.
2: Dehan Mingguk Manse.
1: Dehan Minggu, apa itu artinya?
2: Majulah. Ayo. Merdeka tahu. Korea.
1: Dehan Mingguk.
2: Heeh.
1: Hangguk.
2: Hangguk bahasanya.
1: Hangguk saram ieyo.
2: Aku orang Korea.
1: Baik, kamu orang mana?
2: Aku orang sini aja. BTW kalau misalkan mau ke Korea sekarang enggak ada ini loh, visanya gratis loh.
1: Kirain mau
2: bebas visa.
1: Kirain mau itu sponsor. Jadi untuk ke Korea itu enggak perlu
2: pakai visa.
1: Enggak perlu pakai visa ya, tapi pakai apa?
2: Pakai uang.
1: Gimana ya, jelasinnya ya.
2: Tapi memang ini baru aja diumumkan kemarin Ram, di 28 Mei ya. 28 Mei enggak enak.
1: 27 bulan Mei.
2: Nah,
1: bulan
2: di
1: Mei.
2: Ya. Di tanggal 28 kemarin ini dari pemerintah sana, pemerintah Korea Selatan itu melonggarkan persyaratan visa dan juga masuk wisatawan asing ke Korea Selatan selama maksimal 15 hari gitu. Khususnya ya kita juga, Indonesia juga bisa gitu.
1: Enak dong.
2: Enak, kalau punya duit tuh enak kok.
1: Gimana ya?
2: Bener kan?
1: Iya sih, ya bagi teman Purdo kalau mau nyumbangin buat kita.
2: Kenapa? Kenapa jadi minta duit? tapi itu emang udah di apa ya? Udah kayak dipersiapkan gitu sama masyarakat sana, sama pemerintah Korea Selatan gitu ya, khususnya dari rapat strategi pariwisata sama Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung pada Februari lalu. Jadi emang udah persiapannya tuh udah mateng kayak gitu.
1: Itu memang rencana pas dulu apa ya, kayak viral banget Indonesia di Korea gitu kan. Nah,
2: iya,
1: itu
2: bener.
1: Adalah wacana dari kerjasama Indonesia itu visanya digratisin.
2: Nah,
1: ternyata
2: tapi,
1: ada itunya ya, tenggat harinya ya, cuma 15 hari ya.
2: Iya, tapi ini tetap ada langkah-langkah pencegahan gitu loh. Kalau misalkan ada yang ilegal gitu ya, tetap harus ada pengetatan dari agen, mungkin agen perjalanan gitu ya, atau dari daftar wisatawan itu kayak harus tetap diperketat lagi gitu.
1: Baik.
2: Meskipun visanya di
1: gratisin ya.
2: Iya, diamankan lah pokoknya ya, bebas visa gitu.
1: Bebas visa. Tapi negara mana aja sih yang bebas visa kecuali Korea?
2: Indo ya. Mana ya?
1: Ada kok kan?
2: Ada.
1: Rusia enggak ya?
2: Wah, enggak tahu. Enggak pernah ke Rusia soalnya. Kita coba tanya Masha and the Bear ya.
1: Masha and the Bear sih.
2: Masha
1: Turah Partayana lah.
2: Iya betul juga sih. Ya itu juga. Yaudah deh Taman Pro 2, kira-kira yang bisa dipilih di Battle Song kali ini ada siapa Ram?
1: Ada Elite.
2: Battle
1: Song Elite ada lagunya Ismi dan juga Topping nih.
2: Oke, langsung aja deh Taman Pro 2.
1: Lagu yang mungkin kamu Taman Pro 2 belum tahu ya.
2: Karena lagu baru ya.
1: Yes, baru amat sih. Tahun kemarin.
2: Ya udah deh, pokoknya bisa langsung aja kamu pilih di Instagram kita @produrrsby atau mau joinan lewat WhatsApp juga boleh 081980852.
1: Yes.
2: Dan bakalan diputerin sebelum jam 7 karena nanti di jam 7 bakalan ada music live chat.
1: Kalau kita cek dulu ya, kalau misalnya tidak ada.
2: Ada.
1: Oh, ada, udah dicek ya ternyata. Ya udah. Karena ini udah enggak itu ya, enggak apa, hari
2: udah,
1: libur ya.
2: Iya betul, udah kembali seperti semula ini. Tapi besok libur lagi sih, hari Sabtu ya.
1: Iya sih. Ya udah Teman Pro 2, ini ada lagu dari aespa featuring J Dragon ya. WDAW World Different Animal nih, spesial buat kamu.
3: Devil like Hoshi, she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, nun teeth, she's a whole different animal. Daddy, I'm here to take a jumping on my white.
4: whole different animal. She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih negara dengan gelar juara terbanyak di ajang Piala Dunia FIFA adalah Brasil. Tim Samba berhasil mengoleksi 5 trofi juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Prestasi ini menjadikan Brasil sebagai raja sepak bola dunia hingga saat ini. Hebatnya lagi, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen ini diadakan pertama kali tahun 1930. Konsistensi ini membuat mereka jadi salah satu tim paling disegani sepanjang sejarah. Di bawah Brasil, ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Sementara Argentina kini menyusul dengan 3 trofi. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, jadi penasaran nih teman Pro 2, siapa ya yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Time di Studio FM.
1: Oh, udah tahu nggak?
2: Apa?
1: Kalau Espa itu pakai gerakan Kicau Mania.
2: Iya. Ya, lagu itu tadi kan?
1: Iya, WDA.
2: WDA.
1: Widi.
2: Widi, gitu kan?
1: Wijaya dan
2: apa?
1: Anya Sapayo.
2: Wijaya dan apa loh?
1: Baik. Yaudah. Nah, kalau ngomongin soal Espa ya, teman Pro 2, ini dia, mereka ini udah merilis lagu terbaru Lemonade nih. Nah, ini apa ya? Kayak jomplang banget dari apa? Dari gayanya mereka yang apa ya? Yang kemarin-kemarin itu kayak
2: Bedi,
1: swag dan lain-lain. Nah, mereka ini tampil dengan retro dan juga apa nih? Dan juga berani.
2: Tapi kamu udah nonton belum?
1: Belum.
2: Emang beda sih. Kalau di sebelum-sebelumnya kan mungkin lebih bold gitu ya, kayak hitam, terus abis itu merah, mungkin yang merah marun kayak gitu warna bajunya gitu. Tapi kali ini tuh ya, mungkin karena judulnya Lemonade ya, jadi benar-benar yang pop up neon gitu loh.
1: Neon
2: kalau itu bukan neon.
1: Tapi emang kenapa ya kok banyak banget artis itu makin kesini makin ke
2: 90-an ya,
1: 30-an, 50-an, 60-an lah, 80-an lah kayak gitu.
2: Ya kenapa emang ya? Trennya retro, balik retro gitu. Balik ke arah vintage ya. Jadi ternyata Korea juga mengambil konsep yang sama nih. Kalau mungkin di Indo kan ada Wijaya 80 ya, yang balik lagi ke era-era dulu. Terus di Korea juga sempat ada lagu-lagu yang apa ya, kayak unsur retro, unsur lama gitu. Makanya. Nah, Korea ini juga sama, teman Pro 2 ternyata.
1: Nanti ini kayaknya aku memikirkan atau membayangkan mungkin Espa nanti akan masuk ke genre city pop.
2: Bisa jadi kan. Bisa jadi.
1: Karena kan sebelumnya kan mereka ini kan pakai konsep Y2K untuk kayak 2000-an gitu kan.
2: Betul.
1: Nah, sekarang ini pakai yang 50-an, 60-an gitu, retro-retroan. Tapi kalau dilihat dari segi warnanya juga nyentrik banget sih. Ada yang kuning, biru, polkadot juga yang dipakai sama Karina.
2: Bener.
1: Bukan Karina, Giselle.
2: Merah ya.
1: Iya, bukan, ungu malan.
2: Ungu ya. Tapi ada ungu yang merah oren juga sih waktu itu.
1: Ungu oren. Terus kalau winter ini merah, putih, hitam sama hijau. Yang ning-ning ini bener-beneran kayak 80-an, retro banget. Biru merah.
2: Kayak Syahrini ya.
1: Aduh, cantik ya.
2: Cantik.
1: Emang definisi ning-ning itu cantik sih.
2: Iya benar sih kalau itu ya. Tapi ngomongin soal apa namanya, kolaborasi tadi kan sempat menyinggung ya, kolaborasi antara Indonesia sama Korea gitu. Ada yang mau kolab loh. Kolaborasi.
1: Oh iya benar. Ada Teteh cantik ya.
2: Teteh lagi ya. Tetehnya Iyo dan juga Niki ya. Ada Raisa, teman Pro 2, yang bakalan collab sama Sung Si Kyung. Kalau kemarin sempet kayak cover gitu kan, lagu Endless Love, lagu lama juga nih. Tapi kali ini bakalan ada lagu baru mereka berdua.
1: Sung Si Kyung itu yang mana?
2: Sung Si Kyung itu yang soundtrack nya Descendant of the Sun.
1: Enggak tahu.
2: Ah, ya kamu enggak nonton dramanya soalnya. Dia itu Taiwan. Beda.
1: Taiwan apa Hong Kong itu?
2: Enggak tahu sih. Taiwan kayaknya. Tapi si Sung Si Kyung ini emang spesialisnya soundtrack gitu. Karena dia kan solo ballad gitu kan lagu-lagunya. Nah, cocok nih kata orang-orang, emang collab sama Raisa ini apa ya, kawin gitu suaranya, kata netizen. Di komen-komen tuh langsung rame. Ini emang cocok banget suaranya, nyambung suaranya, cocok, kawin, bla bla bla bla gitu.
1: Semoga aja ya jodoh.
2: Gimana ya?
1: Bisa tahu kan?
2: Tapi masih ditunggu nih Taman Pro 2 karena rilisnya pas musim panas gitu.
1: Bulan apa itu?
2: Bulan-bulan Agustus.
1: Baik. Ini balik lagi ya Taman Pro 2 untuk di Aespa ini. Nah, untuk Giselle itu mengatakan lagu itu mengajak fansnya ya untuk tidak terlalu terpengaruh oleh suara-suara negatif dari luar nih. Dan juga mengajak fansnya untuk minum lemonade.
2: Wah. Biar seger gitu ya, iya, hawanya makanya. biar enggak panas gitu, biar enggak sepaneng gitu loh Taman Pro 2.
1: Baik. Ya udah Taman Pro 2, aku mau ngingetin juga buat kamu langsung aja voting ya. Untuk battle songnya ini ada Elite dengan dua lagunya It's Me dan juga apa tadi? It's Me dan juga Hayo apa tadi?
2: Hayo
1: apa position tadi dan juga Topping.
2: Oh Topping, kenapa jadi position? Ya udah deh Taman Pro 2, masih ada waktu sampai nanti sebelum jam 7. Jadi keep stay terus di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Gak usah kemana-mana, lagu K-pop asik ada di sini.
3: Oke, ini udah di akhir segmen ya teman Pro 2 untuk di Hallyu Time. Ini kamu mau nge-spill apa ini?
4: Aku mau nge-spill ini aja sih sebenarnya. Hasil polling dari Battle Song. Ada.
3: Oh, gak jadi yang itu?
4: Enggak deh. Apa sih yang mau di-spill? Sebenarnya rekomendasi film sih, Taman Pro 2 di Netflix tuh lagi rame gitu ya. Ada 4 teratas tuh dari Korea semua. Yang pertama The Wonderfuls, terus yang kedua tuh My Royal Nemesis, yang ketiga Sold Out on You, yang keempat nih yang kita spill di Instagram kemarin, ada Jisook PNB Rules. Okay. Nah, 3 pertama tuh drakor,
3: satunya variety show.
4: Keempat variety show.
3: Aku penasaran sama Wonderful sih.
4: Iya, sama sih.
3: Kocak kayaknya.
4: Nah benar, kayaknya semuanya kocak-kocak sih, empat-empatnya itu.
3: Oh ya? Yaudah nanti pulang aku nonton.
4: Bisa juga jadi rekomendasi kalian ya di hari Sabtu dan Minggu untuk mengisi waktu liburan. Senin juga nih, Senin kan juga libur.
3: Oh,
4: iya.
3: Nggak ada tanggal merah gitu loh.
4: Nih, kebalik Juni.
3: Oh iya benar.
4: Sudah bulan Juni nih Taman Pro 2 hari Senin ya, mengawali bulan baru di hari Senin. Ya udah deh, kita puterin aja. Ada Ilit di Battle Song. Pengen dengerinnya yang It's Me. Ya. Sekalian kita juga pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2 karena habis ini bakalan ada music live chat
3: di Pro 2 Jakarta. Sama signing out dulu di ruang dengar kamu.
4: Kita juga nih ya teman Pro 2. Besok masih nemenin kamu lagi cuma di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Bye.

apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini, tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pak Burman. Yeay. Jadi buat lo semua teman Pro 2, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrolin tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Waduh. Jangan pakai pak lah.
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Apa-apa?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Baik, baik. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya, masuknya ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas ya, nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak.
0: Oh, ini ya, oke. Ya. Oke,
1: sama,
0: Abang.
1: Sama-sama anggota nih,
2: anggota. Halak kita.
0: Iya, udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
2: Wow.
0: Diajari.
2: Orang Batak.
0: Wow. Udah. Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
1: Coba dulu, Pak. Silakan. Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
0: ada, ya. Wow.
1: Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun.
1: Lanjut dah, walau dua doli ceritain lanjut.
2: Ya, jadi dulu ketemunya karena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya.
0: Betul.
2: Lupa Pancasila gitu loh. Nah, terus tergerak

0: apa yang harus kita buat ya gitu. Nah terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Oh musik kira-kira gitu ya.
1: Oke.
0: Nah ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
1: Oke.
0: Yang dari namanya aja udah kelihatan kan udah sangat peduli terhadap Indonesia. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Ya deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda untuk selalu cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu." Nah waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
1: Yes.
0: Nah maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu nasional itu, lagu-lagu kebangsaan itu. Nah tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertati-tati lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
1: Wow.
0: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah. Sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya albumnya udah ada, cuma kita pola rilisnya
1: pernah
0: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
1: Oke. Oke.
0: Ah, lanjut Mr. Pai.
2: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Mungkin kalau lihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah,
1: tadi,
2: yang tadi siapa tadi kawan kamu yang
1: Elan menyapa sempat ya.
2: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
1: Yes.
2: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi. Sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influensinya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
1: Betul.
2: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
1: Oke.
2: Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
1: Okay.
2: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Dan berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
0: propaganda.
2: Iya gitu ya, benar, propaganda. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
1: Okay.
2: Sebagai alat ya, membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
1: Yes.
2: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
1: Benar.
2: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
1: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
2: Betul.
1: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
2: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
1: Oke.
2: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum, kesatuan, ada momentum. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
1: Yes. Yeah. Betul. Nah,
2: di situ tambah yakin lagi. Waduh. Harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
1: Betul.
2: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
1: Oke. Karena
2: tambah yakin. Sejak itu tambah yakin lagi udah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat natural ya.
1: Betul.
2: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia.
1: Wow. Anak
2: mudanya waktu muda dia nge-band juga.
1: Nge-band juga ya.
0: Jadi alam semesta mendukung gitu.
1: Oh benar. Kan? Betul.
0: Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kira-kira.
2: Iya betul.
1: Gitu. Betul.
2: Wak Doli juga punya cerita tuh bagaimana?
1: Gimana Bang?
2: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman gimana Wak Doli?
0: Jadul. Jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya 1945, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu membuat loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri kira-kira gitu kan.
1: Oke, benar.
0: Dan menurut saya itu bahaya gitu loh. Karena itulah yang mempersatukan kita kan sebenarnya kan. Yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
1: Betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
0: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus menerus, yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita karena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat, kalau yang mengikat kita kan nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita nggak paham atau malah cuek gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
1: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Windu Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Bang, Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Gitu ya. Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Window ya. Indonesia 10
1: window,
0: nih.
1: 10 Window ya.
2: 10 Window. Jadi 10 Window itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 yes. tahun. Mm-mm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap okay. ya dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 10 Window itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Ya oke. Okay.
2: Kan? Window Window itu kan yes. 8 tahun.
0: 8 ya, tahun.
2: Sang sekepa yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul gitu betul.
2: Ya. Nah, makanya 10 Window itu 10 kali 8 jadi yes. 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Benar ya.
2: Iya. Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta mendukung, gitu. Betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini
0: okay.
2: supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi
0: okay.
2: 10 Window 8 nah isinya ada 8 8
0: lagu,
2: lagu 8, nah jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rangka memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya maksudnya dirilis album ini yang ingin disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke.
2: Okay. Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian. Pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Oke. Okay.
2: Dari 8 lagu itu, kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Itu okay.
2: satu bangsa, satu nusa, satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nah, yeah. itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti yeah. coba dijelaskan lagi Beat itu
0: yeah. kan.
2: Ini
0: yeah.
2: Yeah. katanya yeah. album pertama, lagu pertama yang
0: ya, kebangsaan
2: nasional yes. kira-kira
0: ya,
2: kebangsaan. Ya. Nah yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
2: Nah yang lain enam lagu lagi itu enam yang kita ciptakan
0: lagu baru ya
2: sendiri lagu baru gitu.
0: Oke, okay. kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Window ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang
1: ya,
0: gitu.
1: Ya. Kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Ya biasanya dia kirim ke gua dan di situ gua jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan karena kan memang harus kalau dibikin nada itu harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul
1: nah,
0: betul.
1: Nah dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya intinya gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama di tanah okay. air. Walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini enggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin paling entengnya gitu.
0: Benar. Indonesia ya. Udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan benar. Lagi rumah, ya. udah di dalam darah gitu.
0: Oh iya. Oke. Okay. Ya. Benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi
0: betul.
2: Saya dengan sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Gitu.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu.
0: Yeah.
2: Nah, dan ini bisa tek-tek-tokan, jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar, Pai buat aransemen mulai dulu, nota-notanya dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Oke,
2: Nah, begitu. Bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu baru di buat aransemennya, nota musiknya, bisa sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu. Nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Benar.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
0: Benar.
2: Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
0: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersuratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya, kita
2: jadi seperti ini ada ibu
0: yang
2: melahirkan kita,
1: betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
0: betul.
2: Gitu ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang tujuan negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar
0: negeri, tapi
2: mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya, kan? Itu sama-sama kita gede nih negara kita nih. Kira-kira gitulah.
0: Okay. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa di, nggak cuma ibu. Ibu Pertiwi
0: ya,
1: juga bisa.
0: Iya bisa, benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi gak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya ya?
0: Bisa dua-duanya, benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu, kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori itu gitu.
0: Okay.
1: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma rumah, udah menjadi darah.
0: Bener.
1: Gue nggak apa sih, artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Betul, sepanjang hidup yang diterima, data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya.
1: Gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam, apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
0: Betul. Jujur gue makin penasaran. Saya makin penasaran kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya. Walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya. mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Ya, jadi ya, kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music dan bro, aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke
0: banget
1: lagunya. Dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue enggak nyanyi.
1: itu orang yang enggak sadar tuh.
0: Iya benar. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih. Apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga
2: ya. Pastinya sih pengen. Cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Bener. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wadoli lah.
1: Cita-citanya sih gabungin Bip sama Slen 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita.
2: Ya.
0: Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Gitu.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya. Rencana kita mau buat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, programnya Bedah Musik. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya?
1: Ini kan Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas, melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya. Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya, Andoli.
1: Oh iya, kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme. Ya ini insya Allah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya kira-kira gitu.
0: Berarti masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia berjaya gitu ya Bang ya.
1: Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh Bang Pai, silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan. Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industrinya mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul. Ya.
2: Indonesia keren ya. Contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh nggak lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu?
0: Oke. Ya benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang aku memang apa ya? Kadang-kadang nangcup nggak yang di atas-atas ini gitu ya?
0: Oke. Kalau ya. Dari Bang Doli gimana Bang Doli?
1: Ya. Iya. Saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Ya. Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Lebih apa dibandingkan dengan kita sendiri. Kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya enggak kaya gitu.
0: Betul.
1: Enggak kalah kaya, enggak kalah kreatif, enggak kalah ya kita punya baik kayak begini gitu belum tentu juga orang punya kayak yang di negara lain gitu. Nah, jadi ini yang saya kirakan tadi kenapa ini jadi gerakan, ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka atau Amerika punya strategi budaya yang untuk Amerika orang lain gitu.
0: Oke.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah, kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan Indonesia. Mengindonesiakan dunia.
2: Iya.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes. Yeah.
1: Gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran
0: ke
1: depan gitu. Nah ini paling tidak kita istilahnya ngejolok-jolok dulu negara pemerintah ini, walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini.
0: Betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu kita punya apa, Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
1: Industri musik ya.
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya.
0: Betul. Yes.
2: Perusahaan rekaman.
0: Rekaman negara.
1: Punya negara.
2: Punya negara.
1: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
0: Betul.
1: Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa enggak? Kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia. dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk projectnya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Widu Indonesia ya. Ya, ternyata bisa didengarkan di mana aja nih berarti ini.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Yeah.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: ini saya juga buat RRI ya.
0: Terima kasih luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Utama pamit, kita ketemu lagi next week. Bye bye.
1: Okay. Oh, bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat. Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, gimana kabar kamu malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Seneng banget di Jaga Malam ada aku Dewi Anora yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2 untuk edisi hari Jumat 29 Mei 2026. Walaupun ternyata di hari ini kamu masih harus beraktivitas ya, karena gak ikutan long weekend gak apa-apa. Rasa capek kamu di malam hari ini aku temenin sama lagu-lagu yang asik. Dan juga selama satu jam ke depan aku ngajakin kamu ngobrol di Charity Sharing with Community.
1: Charity Sharing with Community.
2: Yes, di malam hari ini aku bakal ngajakin kamu buat sharing-sharing bareng sama komunitas yang ada di Surabaya atau bahkan sekitarnya. Dan mungkin kamu anak-anak muda juga bisa terinspirasi gitu ya teman Pro2 untuk memiliki aktivitas atau kegiatan yang lebih positif lagi. Dan spesialnya kita lagi-lagi kedatangan teman-teman dari Universitas Erlangga alias UNER teman Pro2 ya. Kali ini ada Edshop UNER di kesempatan malam hari ini yang sudah hadir teman Pro2. Coba kita sapa ada Icha, Syafir dan juga Amel. Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Cewek-cewek cantik dan cool teman Pro2 malam ini yang nemenin aku ya kan. Gimana kabar kalian bertiga?
4: Alhamdulillah baik.
2: Baik ya. Baik, ini ya. Asli Surabaya atau kalian dari luar Surabaya bertiga?
4: Dari luar Surabaya.
2: Luar Surabaya tiga-tiganya. Oh berarti bukan orang Surabaya asli ya.
3: Bukan.
2: Gimana Surabaya?
3: Panas.
2: Panas. Panas. Emang Amel dari mana?
3: Dari Lamongan.
2: Lamongan? Hei ya Allah, Lamongan kok ya panas sih.
3: Panas juga.
2: Kok ngomong Surabaya itu panas gitu loh ya. Terus kalau Safiar dari mana?
5: Sebenarnya aku nomaden sih, cuman aku SMA-nya di Mojokerto.
2: Di Mojokerto, ya. Masih Jawa Timur juga iya.
5: Benar, panas juga.
2: Panas
5: tuh.
2: Juga. Kalau Icha di mana?
6: Aku dari Gresik.
2: Oh, rata-rata juga sebenarnya tetanggaan sama Surabaya. Aku kira mereka yang dari Bogor, Bekasi, enggak iya. Masih Jawa Timur juga.
6: Masih
2: gitu.
6: Masih dari kota panas.
2: Sama-sama panas iya kan. Ini seru banget kita ngobrol sama tiga cewek cantik dan cool teman Pro2. Dan mereka tuh tergolong dari Edshop UNER. Aku sempat bertanya-tanya tadi, Edshop ini apa? Jualan apa gitu ya. Cuman mungkin dari Icha, Safir dan juga Amel, boleh nih jelasin sebenarnya Edshop sendiri tuh apa sih? Siapa Icha? Boleh? Oh, Amel okay. Boleh ya.
3: Oke, okay, sebenarnya Edshop ini akun jualannya dari Edsa. Dan Edsa sendiri ini adalah himpunan mahasiswa dari Bahasa dan Sastra Inggris UNER. Dan kita yang di sini dari teman-teman divisi entrepreneurship. Dan mereka punya yang namanya program kerja. Dan salah satunya ini Edshop jadi tempat jualannya mereka.
2: Tempat
3: gitu.
2: Jualannya betul. Anak-anak sastra Inggris berarti.
3: Iya,
2: oh jadi bukan betul. Hanya yang ada di himpunan aja ya.
3: Betul.
2: Tapi kita semua juga, fakultas
5: ya, kita menjual barang dan jasa juga dari teman-teman sasing. Jadi siapa yang memiliki jasa, siapa memiliki barang yang ingin dijual bisa ke Edshop.
2: Oh gitu. Tapi ini memang khusus untuk anak sastra Inggris aja?
5: Iya betul.
2: Oh,
5: tapi untuk
2: okay.
5: Pembelinya bisa dari luar sasing, bisa untuk alumni, bisa dosen, dan juga bisa masyarakat di kampus.
2: Oh, siapapun ya kalau ya, ngejualnya siapapun, ke siapapun betul. Gitu. Wah, ya. Keren nih. Jadi, Edshop ini sebagai wadah sebenarnya ya.
5: Iya, betul.
2: Buat mereka-mereka yang ternyata kuliahnya nggak hanya kuliah, tapi disambi jualan.
3: Betul.
2: Tapi kalau ngomongin kalian bertiga, apakah kalian juga seorang entrepreneurship? Bahkan di Edshop ini atau hanya membantu aja sebenarnya? Safir mungkin?
5: Sebenarnya aku sendiri punya pengalaman gitu ya. Keluarga aku punya perusahaan. Jadi kadang-kadang itu aku suka belajar dari mama. Gimana sih caranya jadi entrepreneur kayak mama. Terus ups and downs-nya mama itu kayak gimana, ekonominya kayak gimana. Nah sedangkan aku di sini jadi wakil divisinya entrepreneurship sendiri. Itu rasanya kayak, oh gini ya, yang di ini mama, maksudnya yang dihasilin mama, kayak oh kadang kalau misalnya kurang pelanggan kayak gini, kalau misalnya laku, wah seneng banget kita sama staff-staff yang lainnya gitu. Ini aku lagi pakai pin-pin yang dari yang kita produksi.
2: Gitu. Udah ada produksi sendiri dari Adshop-nya Apa aja yang udah diproduksi dari Adshop?
3: Salah satu yang kita pakai ini jaket himpunan.
2: Oh ini jaket himpunan ya?
5: Cari desain sendiri, cari vendor sendiri.
2: Keren nih teman pro 2, anak-anak muda yang ternyata udah dibangun mindsetnya untuk menjadi seorang pengusaha muda gitu ya. Siapa tahu selama kuliah ini bisa membangun usaha sendiri, cari duit buat bayar kuliah sendiri kan, siapa tahu iya. Ini seru banget. Siapa tahu juga ya teman pro 2, ini ada calon-calon mabanya UNER yang ternyata juga anak sastra Inggris gitu ya, mungkin mau tanya-tanya juga, boleh banget teman pro 2 langsung aja WhatsApp di 081 908 952 atau DM Instagram kita di @pro2rrsby, juga aplikasi RRI Digital. Nah, Ica, Safir, Amel, kalau di Adshop sendiri bagiannya apa? Kalau tadi Safir apa sebagai apa?
5: Aku wakil divisi.
2: Oh, wakil divisi. Ya, kalau Ica?
4: Kalau aku sebagai ketua divisi.
2: Ketua divisinya. Ya, ketua divisi. Amel sebagai apa?
3: Ketua himpunan.
2: Oh kamu ketua himpunannya bahkan. Berarti mereka ini di bawah-bawah kamu ya sebenarnya. Oh gitu. Nah kalian dari sastra Inggris, benar-benar sastra Inggris kan bertiga ya. Semester?
4: Semester 4.
5: Kita berdua semester 4.
3: Semester 6.
2: Oh iya sih. Kalau ketua himpunan kayak lebih sepuh ya. Gitu. Berarti tapi kalau udah semester 6 masih ngejabat berarti ya?
3: Iya bisa.
2: Masih bisa. Kemarin teman-teman UNER juga ada yang main ke sini. Mereka bilang bahwa semester 4 tuh bahkan mereka terakhir untuk jadi anggota UKM ya, UKM gitu. UKM. Jadi tahun depannya mereka udah longsor begitu. Ganti ternyata kamu masih bisa. Iya.
3: Iya, sebenarnya regulasinya biasanya beda-beda.
2: Beda-beda
3: organisasi.
2: Oh, gitu. Aku kira serempak.

0: sekarang ini, ngikutin style anak-anak sekarang. Misal contohnya pin kayak gini nih, sekarang kan lagi rame.
1: Iya benar.
0: Ya, jadi kita ikutin trennya sekarang biar ya penjualannya biar laris gitu.
1: Oh, gitu ya. Jadi mungkin ngerasa banyak mahasiswa sastra Inggris yang juga punya keahlian ya sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Terus akhirnya dibukalah si Edshop ini dengan mengikuti tren-tren yang ada.
0: Betul.
1: Kalau sekarang selain itu pin, ada tren lain nggak sih yang akhirnya diikutin sama Edshop gitu?
2: Ada sih kak, kayak contohnya tuh keychain.
1: Ya benar, keychain.
2: Terus stiker. Terus kemudian apa sih namanya? Gelang.
1: Gelang,
2: kita bikin gelang sendiri gitu dari apa ya namanya, titanium atau apa itu? Itu kita rakit sendiri, nanti bisa custom sesuai sama kemauan dari customer. Tapi kita juga sesuaikan apa ya desainnya supaya kita juga nggak terlalu ribet buat bikin desain-desain yang lain kayak gitu.
1: Oh gitu. Jadi memang ngikutin tren banget ya. Sekarang apa yang lagi rame dibikin aja gitu. Nah ini kan sebenarnya kalau dibilang anak-anak himpunan tuh juga kadang ada yang nol potol, belum bisa apa-apa terkait yang namanya kewirausahaan begitu. Apakah dari himpunan sendiri juga ngadain pelatihan atau ngajarin, ngarahin bagaimana begitu sebagai seorang pengusaha dan apa yang harus dijual begitu?
2: Kalau ada, kalau pelatihan sih kita nggak ada ya, Kak. Tapi untuk mengarahkan kita pasti ada. Jadi memang ketua dan wakil ketua itu kan memang tujuannya apa ya?
1: Sejalan gitu
2: ya.
1: Ya.
2: Terus membersamai staff-staffnya supaya sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai apa tujuan kita di awal, seperti itu.
1: Okay. Jadi mau ditambah?
0: Sebenarnya kalau dari himpunan sendiri, terutama dari teman-teman divisi entrepreneurship, kita tujuannya bukan hanya cuan-cuan-cuan, tapi gimana kita bisa melihat suatu ide dari bentuk-bentuk kreatif yang bisa kita lihat setiap harinya. Jadi sekarang tuh lagi tren banget anak-anak muda tuh suka bikin sesuatu yang bikin mereka, oh ini identitasku gitu. Mereka bikin sesuatu yang ikonik, bikin sesuatu yang beda dari yang lainnya. Jadi ayo kita sama-sama apa ya, meningkatkan kreativitas itu, bikin sesuatu dari barang-barang yang istilahnya terlihat simple tapi ternyata bisa jadi sesuatu yang
1: berharga
0: nilai
1: juga
0: jual,
1: begitu ya. Jadi mungkin yang dilihat juga dari sana juga begitu ya. Terkadang anak muda sekarang tuh kreatifnya terlalu kreatif gitu ya. Hal-hal yang enggak kita sangka bisa jadi suatu barang yang mahal ternyata bisa gitu. Terus juga tren handcraft juga, iya kayaknya banyak nggak sih anak-anak kuliahan tuh yang kayak nyambi, mungkin ada bosennya dengan mata kuliah ataupun tugas itu main apa, bikin handcraft dulu, bikin apa gitu. Di Edshop ada juga nggak teman-teman yang gitu?
2: Ada. Kebetulan kita besok akan ada workshop yang bikin roset, jadi kayak apa ribbon gitu ya,
0: ribbon pin gitu.
2: Itu nanti kita akan ada workshop itu di tanggal 19 Juni.
1: 19 Juni,
2: ya,
1: 19 bulan depan ya?
2: Iya bulan depan. Itu akan diadain di pantry
1: mana tuh?
2: Di Pucang.
1: Oh Pucang. Di situ ya. Itu umum atau?
2: Itu umum tapi memang harus ada pendaftaran dulu.
1: Berarti aku bisa ikut dong ya?
0: Bisa banget, boleh banget.
1: Mereka tuh semangat kalau aku ikut ya kayaknya. Gitu. Kalau mau ikut berarti harus ngeceknya di mana atau daftarnya di mana nih?
2: Daftarnya nanti kita akan share di Instagramnya @shop. Bisa dicek di @shop Unair. Nanti ketika mendekati pendaftaran kita akan share infonya di situ.
1: Oh jadi ini belum ya? Belum dibuka pendaftarannya? Oh aku kira udah dibuka begitu teman perempuan. Takutnya udah sold out gitu kan. Ada batasnya gak sih?
2: Ada batasnya, 20 orang aja.
1: Oh 20 orang aja. Ini kalau kamu ternyata juga pengen menimbulkan sisi kreatif kamu, teman Pro 2 bisa nih ikut workshop-workshop dari Edshop Uner. Siapa tahu bermanfaat, walaupun bukan mahasiswa Uner ya. Jadi memang dibuat umum teman Pro 2. Seru kayaknya, apalagi yang suka bikin-bikin yang hal-hal unik begitu teman Pro 2. Boleh dicoba. Kalau memang kamu pengen tahu bagaimana workshopnya Edshop, langsung aja ke Instagramnya di Edshop Uner ya, E-D-S-H-O-P ya. Unernya udah tau lah ya kalau Uner kayak gimana. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Ica, Safira juga Amel teman Pro 2, sembari nunggu kamu juga untuk join di Charity malam hari ini. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: sih, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda dan bersejarah banget. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gak cuma itu, jumlah tim juga naik jadi 48 negara loh. Artinya, lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan peluang tim-tim baru buat bikin sejarah. Total, bakal ada 104 pertandingan ini rekor terbanyak di sejarah Piala Dunia loh. Siap-siap begadang ya. Menariknya lagi, Meksiko bakal jadi negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Dan dengan banyaknya kota yang jadi venue, atmosfernya bakal super meriah kayak festival bola terbesar di dunia. Jadi, sudah siap belum menyambut Piala Dunia 2026? Pantengin terus ya, Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.
1: Halo, saya Devin Zekia, runner up 2 Duta Wicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu masih di Charity Sharing with Community bareng sama Dewi Anora tentunya dan juga teman-teman dari Edshop Uner. Masih semangat teman-teman?
1: Semangat.
0: Masih dong. Ini hari ini kuliah? Ada kuliah nggak tadi?
2: Kebetulan nggak sih.
0: Nggak ya? Enggak. Karena masih bisa dibilang ini adalah hari kecepit ya. Kecepit tua pro 2 ya. Jadi masih banyak yang mager untuk melakukan aktivitas juga. Tapi tenang aja, malam hari ini mereka gak mager untuk ngasih tahu informasi tentang Edshop Uner ini juga, khususnya juga aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan di Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris Uner. Iya ya, kan? Nah, kalau ngomongin bergabung dengan himpunannya sendiri, mungkin kalau ini kamu dari tahun berapa berarti? Dari semester 1 udah gabung?
1: Semester 2.
0: Semester 2 berarti udah berapa lama tuh? Setahun, dua tahun?
1: Tiga ini.
0: Tiga tahun ya. Kalau kalian, apakah dari semester 2 juga?
2: Aku dari semester 2 dan ini tahun kedua ikut.
0: Tahun kedua sama ya. Berarti?
3: Aku barusan banget.
0: Barusan
3: banget.
0: Kenapa kamu kok baru gabung?
3: Sebenarnya aku tuh kayak orang yang kayak, mungkin aku lebih di pressure mama, akademik gitu kan. Jadi aku lebih kayak, okay, akademik. Abis itu tiba-tiba pada suatu hari aku diseret oleh
0: kalian sekelas?
3: Enggak. Cuman kayak kemarinnya itu aku jadi kayak koordinasi di divisi fundraising. Jadi kayak sama kayak jualan-jualan gitu.
0: Yeah.
3: Dan sepertinya kamu tertarik ya aku dari situ ya.
0: Ternyata
3: Kak Amel
1: kan melihat potensi.
0: Ada potensi. Sepertinya Kak Amel ini memang bisa melihat potensi-potensi seseorang begitu ya. Betul. Untuk diajak masuk ke himanya sastra Inggris begitu. Tapi kalau sampai sekarang juga nih di Edshop Uner ada berapa orang yang mengurusi Edshop ini sendiri?
2: Kita kan ada beberapa divisi, kita ada 4 divisi, subdivisi. Benar. Dan kita ada 11 orang.
0: Ada 11 orang ya. Berarti ya di Edshop-nya sendiri. Betul. Begitu. Kalau di himanya sebenarnya ada berapa orang?
1: Sekitar 78.
0: Banyak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kok banyak? Aku kira cuma 40 atau 50.
1: Oh,
0: ini 70. Berarti yeah. Memang mahasiswa sastra Inggris Uner ini banyak banget yang tertarik dan minat ke hima ya, himanya begitu. Yeah. Tapi kalau untuk Edshop sendiri akhirnya kalian punya store sendiri enggak sih? Offline store sendiri gitu di ruang hima atau bahkan memang sudah disediakan begitu?
2: Kita enggak ada sih kalau offline store gitu enggak ada. Jadi kalau misal ada merch atau jajanan-jajanan gitu, kita juga jualan jajanan gitu di kampus.
0: Yeah, yeah.
2: Itu biasanya via order, pre-order gitu.
0: Oh, pre-order. Oh.
2: Jadi ada via chat WA. Aku mau ini. Oh iya, nanti diambil ya setelah kelas gitu.
0: Oh, gitu. Ngambilnya berarti kayak COD ya sebenarnya.
2: Iya,
0: tapi COD-nya area kampus aja.
2: Betul.
0: Gitu. Kalau agak di luar kampus nanti dulu deh, kuliah dulu gitu ya. Oh, berarti memang ordernya by online ya, istilahnya.
2: Betul.
0: Begitu. Dan
2: kalau misal mau datang langsung ke tempatnya juga bisa. Kita
0: tempatnya di mana emang?
2: Di kampus.
0: Di kampus.
2: Di biasanya di depan ada gazebo gitu. Kita selalu ngecip tempat gitu.
0: Oh, okay.
2: Nanti difotoin, ini hari ini ada ini. Siapa yang mau order silakan order. Nanti kalau mau diambil bisa langsung diambil. Kalau mau nitip juga bisa seperti
0: itu. Oh, gitu. Ya. Itu nge-share-nya ke siapa? Ke teman-teman kelas atau
2: teman-teman kelas bisa ke teman-teman di hima juga bisa.
3: Ya, jadi kita biasanya bikin kayak jarkoman gitu, kita kayak tulisin terus kita fotoin. Terus itu kita kirim itu di grup-grup besar,
0: di share gitu ya.
3: Grup kelas, grup
2: bahkan ada grup yang gitu just tip di satu Uner gitu, kita masukin juga di situ.
0: Oh, keren ya, ada just tipnya juga. Iya. Oh, ini udah kayak yang jualan di TikTok itu loh ya. Ada OTR-nya juga kan. On the road nih. Tapi cuma di kampus on the road-nya. Berarti mereka sudah ngejip tempat di gazebo yang ada di kampus aja. Berarti kalau setiap pagi ya kelihatan pakai baju hijau-hijau nih, ah, anak-anak hima sastra Inggris nih gitu ya. Jualan apa lagi hari ini mereka ya kan. Cuman ini kalau ngomongin titip jualan istilah ke Edshop Uner, ada prosedurnya enggak sih sebenarnya?
2: Kalau titip jualan tuh selama ini kita gak ada tip jualan, tapi kita selalu ngambil order dari orang. Jadi kita pesan, let's say bomboloni kan tren ya sekarang ya, bomboloni, rasol mayo gitu. Kita ada vendornya, nah nanti kita tinggal chat ke orangnya, bu saya mau ambil bomboloni 30 gitu, oh iya silakan ini harganya segini, nanti kita markup harganya ke harga 5.000 ke 6.000 seperti itu.
0: Oh, jadi mungkin kalian udah punya produsennya dulu begitu ya. Jadi tinggal dipasarin aja, siapa yang mau baru dipesenin ya. Oh, sebenarnya teknik mereka tuh juga mengambil dari teknik-teknik orang-orang yang just tip, juga jualan online yang ada-ada sekarang begitu. Tapi ini ranahnya di kampus.
2: Betul.
0: Tapi bisa meluas juga sebenarnya. Wah, keren sih Teman Pro 2. Ini juga mungkin bisa jadi gambaran ya untuk Teman Pro 2 yang ternyata di kampusnya atau UKM-nya, himanya tidak ada divisi ini gitu ya. Bisa dicoba nih Teman Pro 2 karena bisa untuk menambah penghasilan dari hima ataupun UKM itu sendiri ya. Bener Kamel, Kamel kayaknya ya bener. Ini memang yang aku mau gitu ya Kamel ya. Iya gimana?
1: Penyokong banget.
0: Oh, kayaknya tujuannya itu ya. Ayo kalian jualan yang bener ya. Ini dananya kurang nih. Tapi sejauh ini memang akhirnya mendapatkan dana untuk segala macam acara dari Hima sendiri memang dari Edsop atau ada lainnya juga, Kamel?
1: Iya, kalau kita dari Hima sendiri emang fokusnya untuk pemasukan khusus buat Hima itu kita serahkan ke teman-teman Edshop ini. Jadi pemasukan dari jualan, jualan merch, jualan makanan, bomboloni itu nanti bisa dialokasikan ke program kerja lainnya gitu.
0: Oh, walaupun sebenarnya yang kayaknya yang benar-benar berkutat dengan Edshop ini mereka-mereka ini ya gitu ya. Tapi ini istilahnya kepo aja sih. Mereka dapat komisi enggak sebenarnya mereka yang ada di Edshop sendiri?
2: Nggak ada sih, nggak ada.
0: Bener-bener ikhlas ya, Shay? Ini nih namanya totalitas untuk kampus ya. Nggak masalah kan sebenarnya?
1: Nggak masalah, nggak masalah. Karena modal sendiri pun dari uang Hima. Ya.
0: Oh, ya pantes.
1: Jadi mereka nggak keluar uang sama sekali untuk modal jualan mereka.
0: Seenggaknya menyumbang tenaga aja nggak masalah ya.
2: Tapi worth it sih, maksudnya kayak aku jualan terus bikin kayak experience baru sama teman-teman baru, orang-orang baru. Dulu aku nggak pernah loh sedekat ini sama. Jadi kayak rasanya kayak dari kita sering jualan bareng apa-apa, jadi kita tuh kayak deket gitu, jadi kita kayak bener-bener temen gitu.
0: Iya.
2: Worth it banget sih.
0: Jadi ngerasa ada program atau divisi ini tuh kamu bisa dekat sama teman-teman kamu, sama Ica juga, ada di bestie gitu ya. Makanya dijadiin wakil ya dia. Kayaknya nggak ada pilihan lain selain Xavier gitu tuh Mapro 2. Tapi kalau ngomongin di kampus istilah kalian juga masih mahasiswa ya kan. Terus gimana ngebagi waktu kalian dengan kuliah, juga jualan, juga ngasihin pesanan-pesanan dari teman-teman kalian begitu?
2: Kita ada SPS sih, jadi kita ngisi jadwal kita apa aja. Kalau aku kan biasanya untuk hari Jumat aku free banget, jadi aku gantian yang itu.
0: Kalau gitu sih. Kalau sih gitu. Kalau
2: gitu sih.
0: Kalau
2: itu juga bukan kamu, Xavier. Tapi kan teman-teman fantasi.
1: Iya, cuman aku kan mereka kan juga biasanya ini bikin SPS gitu kan.
0: Berantem dulu enggak sih kalian?
1: Aduh.
2: Kok sih sama kayak Xavier ya?
0: Sama kan akhirnya.
2: Sama.
0: Oh, tapi sebenarnya kalau yang bagian jualan sendiri tuh ada?
2: Ada, ya, ada di subdivisi. Subdivisi. Jadi kita ada 4 kan, ada merch, ada Edshop, ada organization attire, sama ada fundraising
0: anak-anak gitu. Fundraising ini yang bagian
2: jualan-jualan itu. Jualan cacat.
0: Aku kira mereka yang bagian racing dari motor kayak. Benar-benar fun ini racing. Oh gitu. Jadi ya kalian sesekali membantu gitu.
2: Iya, sesekali membantu.
0: Ya biasanya memang kalau ketua sama wakil main tinggal nyuruh kan. Enggak ya. Kayak Kamel ini kan tinggal nyuruh kan?
1: Betul. Betul ya. Saya membantu beli.
0: Oh iya. Oh, support untuk konsumennya juga gitu. Iya. Cuman kalau aku melihat dulu ya, bahkan di kampusku dulu enggak ada yang model begini. Adanya apa sih danusan kalau enggak salah.
2: Iya, danusan.
0: Baru ada event baru kita cari uang begitu. Tapi kalau kalian kan ini istilahnya enggak ada event pun tetap ya kan?
2: Iya.
0: Tetap berjualan. Setiap hari atau bahkan kayaknya
2: kita ada jadwalnya sih. Setiap hari Selasa
3: sama Kamis.
0: Selasa sama Kamis.
3: Kayak seminggu dua kali.
0: Dua kali aja. Tapi kalau di luar itu ternyata ada yang pesen juga gimana? Coba beli aja. Beli aja selagi bisa ya kan. Kalau enggak bisa ya udah tunggu aja Selasa sampai Kamis gitu. Oke, ini mungkin juga kenapa kok cuma Selasa sama Kamis ya? Mungkin teman-temannya juga kan lagi kuliah ya kan. Apalagi semester-semester yang rawan kayak Amel ya, semester. Aduh. Yang harus KKN, yang harus magang ya kan, skripsi ya. Udah pastilah kalau semester tua itu. Seru banget loh Tebak Periode 2. Ini mahasiswa-mahasiswa anak-anak muda yang kayaknya memang punya ide bagaimana cara bisa mendapatkan uang untuk istilah komunitas mereka, himpunan mereka ataupun UKM mereka juga gitu Tebak Periode 2. Enggak perlu nunggu ada acara dulu baru mencari dananya. Betul. Tapi dari sekarang begitu. Betul. Ya, sebelum ada harus dicari. Betul. Gitu.
2: Iya banget.
0: Kalau ngomongin keuntungan Amel, nah ini dalam satu bulan aja deh, satu bulan begitu bisa dapat berapa sih dari AdShop sendiri?
1: Mungkin kalau rinciannya
0: bisa ke Ica berarti ya.
2: Rincian itu sebenarnya nge-handle fundraising itu bukan aku, itu Safir. Jadi karena Safir suka uang banget tuh.
0: Nanti dilempar lagi ke Safir ya. Yeah. Oke, okay, Safir, kamu mau ngelempar ke siapa lagi habis ini?
2: Jadi aku sering nge-track mereka. Jadi setiap ini enggak pasti sih. Kayak kemarin harga bombol nih produsen kita tiba-tiba naik.
0: Oh iya. Iya, ya, semua bahan naik ya.
2: Semua bahan naik. Jadi kita nge-track-nya beda-beda setiap hari. Mereka misalnya hari Selasa mereka beli 30. Oh, berarti nanti harga ininya segini, dapatnya segini. Kalau misalnya Kamis mereka jualan cuma 10 doang. Oh, berarti ini segini. Jadi tergantung ini aja sih, tergantung merekanya kayak gimana. Sebenarnya kita juga mau maksa ya, itu enggak, itu kewajiban mereka. Cuman se-free-nya mereka kayak gimana. Kayak kita bikin kayak lapangan buat mereka kayak kamu se-free-nya, se-kreatifnya, se apa ya? Bingung gue.
0: bingung sendiri dia yang ngomong.
2: Enggak sih, kita cuma kayak free aja gitu. Mereka sebisanya kayak gimana.
0: Oke, okay, tapi kalau dalam sebulan bisa sampai 1 juta, 2 juta pendapatan, penghasilan?
2: 500 ribuan.
0: Eh lumayan ya. Iya. Sebulan segitu itu masih Selasa Kamis jualannya. Cuma setiap hari. Cuma setiap hari. Bisa
1: kuliahnya
0: nih. Amel langsung gini, duitnya banyak sih, kuliahnya yang berantakan gitu ya. Kelihatan banget khawatir sama kuliahnya tuh Wabro 2. Nah, ini kan makanan ya. Kebanyakan juga makanan kan. Di kampus kan ada kantin, ya kan? Nggak usah di kampus, di sini aja kalau ada kantin terus ada dari luar yang jualan itu bentrok ya. Gimana kalian yang ternyata juga jualan makanan, teman-teman kalian juga ternyata banyak yang excited sama jualan kalian dibandingkan sama yang kantin mungkin gitu. Sempat ada protes-protes nggak sih dari orang-orang kantin atau mungkin orang-orang
2: kampus? Enggak sih,
0: nggak pernah.
1: Iya, karena barangnya yang kita jual juga beda. Di kantin tuh
2: makanan berat.
1: Makanan berat. Berat.
2: Okay. Itu untuk ganjel di kelas aja sih.
1: Iya, betul.
0: Di kelas boleh makan ya?
1: Ya tergantung
0: dosen ya. Ya tahu kok. Langsung panik teman berdua ya kan. Iya sih, kalau memang cemilan-cemilan aja mungkin kayaknya masih bisa dikantokin lah istilah gitu ya. Kalau makanan berat agak sedikit riweh ya. Makan di depan dosen apalagi gitu. Setidaknya bisa untuk ganjel yang pagi-pagi. Betul. Juga. Oh.
1: Karena lokasinya juga beda kan, agak jauh dari kantin. Jadi kita beneran di gazebo depan FIB. Jadi kayak teman-teman baru selesai kuliah capek keluar langsung der bomboloni.
2: Wah. Kan di sini dia ada. Kalau misalnya beli enggak boleh lewat.
0: Loh begitu.
2: Iya. Kakak stop Kak, ini mau yang beli.
0: Agak pemaksaan sih ya jatuhnya ya. Tapi ya enggak apa-apa. Kalau enggak gitu enggak ada untungnya.
2: Benar.
0: Tapi sebenarnya kalian juga nyetok enggak sih istilahnya? Enggak hanya by order aja orang yang udah pesan atau mungkin
2: kita nyetok
0: juga.
2: Selalu nyetok. Dan itu biasanya kita 30. Jadi 30 pemboloni, 30 tahu bakso seperti itu. Terus 10 es teh, terus
0: SSC yuk.
2: Iya, lengkap.
0: Lengkap jadi lengkap. Ya.
1: Terus habis makan minum.
0: Biar enggak seret ya, Mel. Benar. Ica jangan ketawa, Ica. Lucu banget sama mahasiswa-mahasiswa ini Tebak Periode 2 ya. Aku berasa jadi mahasiswa lagi. Berarti memang komplit ya, ada makanannya, ada minumannya begitu. Terus ada apa lagi selain yang enggak bisa dimakan apa? Ya, gantungan kunci maksudnya itu. Ya, aksesoris atau apa gitu kan. Yang bisa dibeli juga.
2: Sih, oh, enggak ada. Katanya jualnya makanan.
0: Makanan. Yeah. Oh.
1: Yang setiap Selasa sama Kamis itu makanan.
0: Makanan. Yeah. Tapi kalau yang lain yang mungkin dari kreativitasnya teman-teman sendiri itu memang by order ya berarti.
2: Iya, betul.
0: Oh, bisa dilihat ada katalognya enggak sih sebenarnya?
2: Kalau katalog kita enggak ada karena kebetulan kita belum
0: ini pamerin teman Bro 2 ya kan. Oh
2: tapi
0: gitu.
2: Aku kasih sneak peeknya aja ya.
0: Oh, percuma wajib ngasih sneak peek ke aku. Oh, iya. Teman berduanya kan nggak bisa ngeliat ya kan. Tapi kalian ada kepikiran untuk bikin apa namanya sih itu tadi apa sih aku tadi apa namanya benar-benar bikin katalognya begitu. Iya. Mau ada bikin nggak sih? Biar teman-teman kalian tuh enak gitu. Mau pesen apa ya ke Ed Shop ya gitu.
2: Ada sih, bakal ada sih. Bakal
1: ini
2: ada.
1: Lagi proses.
2: Masih proses.
1: Dimasak dulu.
2: Masak. Gitu. Kita lagi mau masak sesuatu.
0: Waduh. Kenapa kok harus dimasak dulu? Apa biar, yang jadi pertimbangan?
2: Biar nanti waktu muncul, wow.
0: Apa kira-kira ya teman berdua ya? Kok sampai wow begitu?
1: Ditunggu aja.
0: Ditunggu aja.
2: Oh.
0: Emang apa yang akan dijual?
2: Kita tahun ini itu akan menjual pin. Yang pasti pin, terus kemudian stiker, terus kemudian apa lagi ya? Oh, bookmark.
0: Ya,
2: karena kebetulan kita anak sasing kan pasti suka baca-baca tuh.
0: Iya, benar.
2: Nah, itu kita mau adain itu.
0: Kayaknya enggak anak sasing doang yang suka baca. Semuanya kan suka baca.
2: Iya. Siapapun yang baca. Nah, itu kita adain bookmark supaya enak tuh kalau misal baca-baca terus ditinggal mau kemana
0: ada ganjelannya lah ya ganjelan nggak tuh. Oh gitu, ada lagi yang lain
3: apalagi kalau bookmark kan kita ada komunitas ya yang kayak baca buku gitu
1: betul.
0: Oh jadi itu dari Hima juga beda
3: dari
0: Hima juga
3: Tapi semuanya bisa masuk kok ya di community itu makanya bookmark ini kayaknya bakal boom wow gitu.
0: Oh gitu ya, itu yang jadi boom duarnya begitu ya, ada bookmarknya juga. Kalau dari Amel sendiri sebenarnya ada project lain gak sih untuk Ed Shop sendiri atau bahkan di luar Ed Shop begitu, tapi dari Hima sendiri ada yang baru nih nanti di 2026 gitu, ada gak kira-kira?
1: Wah, banyak sekali kalau dari Hima karena
2: takut.
1: Karena kita kan tadi 78 orang.
0: Iya benar.
1: Banyak banget program kerja yang gokil-gokil dan nanti kita sekarang lagi mengusahakan bikin seminar-seminar yang banyak gitu. Jadi company visit juga ke beberapa company di Surabaya kayak gitu. Dan kalau buat teman-teman entry sendiri sih Ed Shop sebenarnya kembali lagi ya ke kreativitas mereka masing-masing.
0: Serahin aja ya.
1: Karena aku ya aku percaya ke teman-teman karena mereka udah di bidangnya, mereka pasti tahu. Mereka pasti tahu lah peluang yang bisa dijual di sekarang ini tuh kayak gimana.
0: Oh,
1: gitu.
0: Kalau sekarang yang lagi rame tuh selain itu tadi apa ya guys ya? Baju-baju rajut gitu ya. Siapa yang mau ngerajut? Kan iya sebenarnya ya kan.
2: Betul.
0: Lagi rame juga itu teman berdua. Ya, siapa tahu ada yang bisa kan. Cuman ya PO-nya agak lama sih. Entah 2 bulan, 3 bulan. Bener, karena manual ya kan. Tapi kalau ngomongin ini kan entrepreneurship ya istilahnya. Di mata kuliah sastra Inggris sendiri ada enggak sih?
2: Ada.
0: Oh, makanya kamu ngasih peluang ini juga gitu.
1: Betul,
0: yeah. Apakah ada dosen yang akhirnya ngebimbing kalian juga di Ed Shop ini?
2: Nggak ada sih kak, nggak ada. Kalau mata kuliah entry itu ada dosennya sendiri ya,
0: ya ada dong. Iya, masa nggak ada kalian belajar sendiri dong.
2: Tapi kalau di komunitas kami sendiri tuh nggak ada yang membimbing sih.
0: Jadi benar-benar mungkin kalian hanya mengambil dari ilmu yang ada di mata kuliah ya.
2: Iya, betul.
0: Terus habis itu diterapkan di Ed Shop ini juga. Oh, ini seru dan menarik teman berdua. Siapa tahu kamu juga ternyata tertarik sama merchandise dari Ed Shop ataupun bahkan jualan mereka ya. Kayak bomboloni tadi, es teh tadi, walaupun bukan anak UNER boleh kan?
2: Wah, boleh.
0: Asal setiap Selasa sama Kamis.
1: Boleh banget.
0: Iya kan? Order aja di Instagramnya. Bisa enggak nih bomboloni pagi ini buat sarapan di UNESA? Jauh ya. Jauh nih. nih antara UNER dan juga UNESA atau Bapro 2. Ya, siapa tahu lewat ya kan. Bisa-bisa aja atau Bapro 2. Hmm. Tapi ada enggak sih akhirnya teman-teman kelas kalian yang kayaknya juga tertarik untuk apa ya, ikut jualan istilahnya, atau enggak, aku bisa bikin ini loh, kalian mau enggak jualin punya aku gitu? Ada yang gitu juga enggak sih?
2: Kalau tahun lalu itu, 2 tahun yang lalu kalau enggak salah itu kita ada jasa. Jadi kita menjual jasa kayak misal MUA.
0: Oh iya.
2: Iya, terus kemudian jualan juga berupa makanan gitu. Dan itu aku kurang tahu gimana prosedurnya, cuman sepertinya itu ditawarin dari ad-shop-nya untuk diajak kerjasama dengan ad-shop seperti itu.
0: Kalau sekarang di tahun ini?
2: Untuk sekarang nggak ada sih.
0: Belum ada ya?
2: Belum ada, iya.
0: Tapi kalaupun nantinya ada teman-teman sastra Inggris yang ternyata punya keinginan untuk join untuk menjualkan atau jasanya begitu, teman-teman ad-shop sendiri terbuka atau gimana?
2: Kita sangat terbuka banget, sangat banget. Dan oh iya, tahun lalu tuh ada deh.
0: Ada kan? Ada. Lupa dia.
2: Tahun lalu tuh ada dulu itu jualan puding gitu. Jualan puding, dan kita dari vendornya harganya sekian, kita markupnya sekian, dan kita dapat penghasilan sekitar 5.000 atau 3.000 gitu.
0: Dari gitu. Jualan puding itu mahasiswa yang jual.
2: Itu alumni.
0: Alumni mahasiswa. Gitu. Jadi itu bisa titip jual. Ya, titip jual. Yang penting harganya cocok aja, aman gitu. Nah, ini kan tadi sempat ngeluh ya, bomboloninya harga naik, memang sekarang kebutuhan-kebutuhan naik begitu. Kalian sendiri akhirnya ada keraguan enggak sih untuk menaikkan harga, mungkin karena takut gitu. Ah, makin mahal nih gitu. Ada rasa takut gitu enggak sih sebenarnya?
3: Sebenarnya takut ya, cuma kita lebih takut lagi mereka nggak cocok sama harga kita,
2: atau yang terbaru.
0: Oke.
3: Apalagi kita yang jualan nggak hanya kita gitu, kita ada broker lain yang jualan. Jadi kalau misalnya ada jadi takut, saingan. Ya kita saingan kayak ya itu lebih murah, mending di situ aja gitu.
0: Wah, ini terus gimana akhirnya trik kalian supaya masih punya pelanggan istilahnya gitu dengan kenaikan harga yang wow sangat drastis
2: ya,
0: begitu.
2: Itu tadi kita mencegat.
0: Triknya gitu ya, langsung ditodong.
1: Tapi kalau kemarin tuh sempat dari teman-teman fundraising tuh beneran keliling sekitar
0: kampus ya,
1: sekitar kampus buat cari bombolan yang masih harganya masih sama dengan yang dulu-dulu gitu. Jadi cari vendor yang sekiranya harganya masih
0: sama gitu.
3: Dan kita juga nyari menu baru sih yang sekitar harga itu.
0: Oke. Jadi memang istilahnya masih dicari dulu nih harganya cocok di mana gitu. Karena takut kehilangan pelanggan juga, kan. Biasanya nih mahasiswa-mahasiswa satu orang beli bisa ngabisin, paling banyak pernah ada yang ngabisin berapa puluh ribu. Ada enggak? Ingat enggak?
2: 50 pernah
0: satu orang tuh.
2: Iya,
0: diborong lah istilahnya
2: Dosen pun juga biasanya beli di kita.
0: Ditodong juga kayaknya.
2: Enggak.
0: Enggak. Kirain ditodong juga.
2: Kalau dulu tuh aku pernah pegang di fundraising juga. Kita nawarin ke kaprodi, ke prodi, ke dosen. Itu mereka beli satu box gitu. Satu box isinya 30 kan. Nah, itu mereka pesan berapa ya, 3 box kalau enggak salah.
0: 3 box.
2: Iya, pesan 3 box untuk hari ini, nanti diantar ya di ruangan dosen. Oh iya, siap. Itu pernah. Terus kemudian per orang itu juga pernah 50, 20 juga pernah beli.
0: Itu kayaknya buat dibagi-bagi ya sepertinya.
2: Terus kalau misal kadang kalau misal makanannya masih ada nih.
0: Iya.
2: Itu biasanya kalau udah capek kita sendiri yang beli.
0: Betul. Memang seperti itu sih ya.
2: Kita sendiri yang beli. Udah capek beli sendiri aja gitu.
0: Jadi istilahnya kalau setiap minggu Selasa dan Kamis bomboloni ini masih sisa, makan bomboloni terus ya kan.
2: Betul.
0: Jajannya. Tapi selain bomboloni ada apa lagi sih sebenarnya?
2: Ada cireng keju.
0: Oh, cireng keju.
2: Cireng isi ayam, terus dimsum keju goreng.
0: Oh, makanan-makanan ada anak muda zaman sekarang ya.
1: Kadang tuh kalau kita lagi share info jualan gitu, teman-teman ada yang request.
0: Oh, gitu.
1: Tolong jualan ini dong. Kita sediain gitu.
0: Padahal yang request cuma satu orang ya. Tapi dijualin juga gitu ya. Karena mungkin mereka lagi pengen tapi kok nggak ada di kampus gitu. Jajanan-jajanan juga jarang ya kan. Ah, ini mumpung ada anak-anak e-shop nih, minta aja deh gitu, beli apa jualin juga gitu. Masalah enak-enak kayaknya belakangan deh mereka ya gitu kan. dibeli-beli aja, tapi pasti enak dong kalau dari e-shop karena selalu ditodong setiap pagi teman berdua.
2: Ada di highlight.
0: Iya. Eh, tapi enggak apa-apa karena sistem danusan tuh juga begitu, nodong sebenarnya. Tapi kalau enggak gitu enggak habis. Bahkan semua orang teknik marketing tuh juga memang seperti itu ya kan. Hmm. Kita ngasih flyer orang enggak mau nerima tapi kita masih tetap ngasih kan. Ya udah itu sama aja. Cuman kalau kalian bukan flyer yang dikasih. Bomboloni gitu loh. Maksudnya masih bisa dimakan bukan flyer gitu atau Pro 2. Anyway, ini enggak kerasa banget, seru banget ngobrol sama Ica, Safira juga Amel dari Edshop Uner teman Pro 2 ya kan. Mungkin terakhir aja deh dari kalian bertiga, kira-kira setelah ini arahnya Edshop sendiri akan dibawa kemana sebenarnya? Apakah ya udah jualan begini aja atau pengennya kita pengen punya offline store dong yang ada di kampus begitu? Kalau nggak salah kan Uner juga punya ya buat merchandise-nya
1: Uner Store.
0: Iya, Uner Store kan. Aku tahu lo teman Pro 2, padahal aku bukan alumni nih. Tolong rektor S2-nya Uner. Mungkin dari Ica, apa kira-kira yang lagi dipikirkan juga untuk Edshop gitu?
2: Apa ya?
3: Masih mikir.
0: Nah, ini langsung ditodong sama Amel juga gitu kan. Ayo bikin yang baru dong gitu. Mungkin Safir dulu atau gimana?
3: Mungkin lanjut itu gimana ya? Jualannya tetap lanjut, of course. Kayak itu salah satu pemasukan uangnya dari Hima. Cuman maybe yang diomongin sama kakak tadi kayak merch kita yang dibikinin anak-anak mahasiswa itu bisa dimasukin di Uner Store yang tadi.
0: Oh, kayak, tujuannya ke Uner Store malah
3: Uner
0: ya.
3: Uner Store ya. Jadi karena mungkin Edshop itu kan hanya community mahasiswa aja. Kalau misalnya di Uner Store kan semua orang tahu kayak namanya aja Uner Store. Jadi kayak itu semua orang tahu kayak orang-orang umum kayak enggak hanya mahasiswa aja tapi
0: alumni
3: ya? Terus orang-orang luar kayak masyarakat luar itu kan lebih tahu gitu.
0: Ya, apalagi itu jadi perwakilan dari sastra Inggris lah istilahnya gitu ya. Semoga aja bisa nih masuk ke Uner Store. Tapi udah ngajuin belum dari Amel? Udah pernah ngajuin belum?
1: Belum.
0: Nah, dicoba.
1: Ditodong.
0: Langsung ditodong ya. Memang ini sistemnya todong kan? Aduh, ya. Ada kepikiran dong harusnya ya.
1: Aduh. Sebenarnya kalau itu mungkin kita masih belum dapat info untuk masuk ke Uner Store itu gimana untuk masukin produknya ke sana karena so far dari Uner Store sendiri beneran labelnya Uner gitu. Jadi enggak
0: kecampur mana-mana dulu ya, fakultas mana dulu
1: betul.
0: Gitu.
1: Jadi kalau misal pun kita masuk ke sana, kita enggak akan bisa nih bawa label Edshop ke sana. Yeah. Jadi masih ada plus minusnya lah kalau mau ke sana gitu.
0: Masih ada plus minusnya tapi semoga aja bisa ya kan. Yeah. Siapa tahu bisa semakin besar si Edshop ini dan katalognya ditunggu juga ya. Yeah. Biar aku juga bisa lihat-lihat gitu. Teman Pro 2. Siapa tahu nih baju-baju Hima kalian aku juga bisa pakai kan?
2: Mau.
0: Nggak masalah. Langsung berpikiran ngapain? Bukan anak mahasiswa sastra Inggris juga ya kan? Tapi seru banget, semoga memang semakin berkembang dan semoga kalian juga bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya kan? Dari Edshop ini dan siapa tahu nanti lulus dari sastra Inggris bisa mengembangkan usaha yang luar biasa juga dari pengalaman Edshop Uner ini. Terima kasih Ica, Safira juga Amel, semoga kuliahnya lancar semua.
2: Amin banget.
0: Amin. Sehat-sehat semuanya. Semangat terus. Terima kasih. Selamat malam.
2: Thank you banget.
0: Yes. Dan thank you juga buat kamu teman Prodo yang masih stay di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tentunya nanti aku temenin kamu sampai jam 12 malam. Jadi gak usah kemana-mana. Di sini aja.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Cerita penutup hari nemenin kamu teman berdua malam hari ini bareng sama Dewi Anora. Pai Burman, Tanah Air, teman berdua tadi di MLC udah cerita-cerita loh ya tentang lagu terbarunya yaitu Tanah Air. Semoga kamu juga udah enjoy tadi dengerin MLC bareng sama Pro2 FM RRI Jakarta ya. Dan di cerita penutup hari malam ini aku nemenin kamu sampai jam 11 malam untuk ngajakin kamu cerita curhat dan mengeluapkan isi hati kamu ya. Walaupun di malam hari ini aku juga lagi pengen banget ngomongin masalah love bombing teman Pro2. Ada yang pernah ngalamin gak sih? Kayaknya kalau orang yang pernah jatuh cinta, pernah menjalin hubungan asmara begitu ya, pasti pernah mengalami juga yang namanya love bombing, di mana cinta yang begitu menggebu-gebu di awal. Ya benar-benar kamu akan ditreatment like a princess, like a king, like a queen gitu ya teman Pro2. Terus juga kayak cintanya tuh penuh banget untuk kamu teman Pro2. Tapi ternyata di akhir-akhir kok kayaknya gitu loh, malah berkurang semakin kesini. Ya itu dia namanya love bombing teman Pro2. Cuman ada beberapa yang menyadari kalau itu adalah love bombing. Ada juga yang gak menyadari teman Pro2 kalau itu sebuah guncangan awal aja gitu loh. Kalau yang udah memahami atau udah menyadari, kira-kira respon seperti apa sih yang harus kamu kasih teman Pro2 sama mereka-mereka yang ternyata love bombing aja gitu loh. Coba kasih tahu sembari juga share pengalaman kamu tentang guncangan cinta di awal gitu ya teman Pro2. Lewat WhatsAppnya Pro2 FM 081908952. Bisa di Instagram aku udah bikinin question box ya di @pro2rrsby. Juga lewat aplikasi RRI Digital boleh banget teman Pro2. Atau bahkan sekarang ini kamu lagi mengalaminya, coba ceritain gimana rasanya. Dan ada kekhawatiran gak sih yang akhirnya timbul dalam diri kamu dengan yang namanya love bombing ini teman Pro2. Aku tungguin loh pokoknya sampai nanti jam 11 malam.

0: dikelola secara serius, dampaknya bisa terasa banget sih. Tapi kalau enggak, ya cuma jadi wacana baru lagi.
1: Kamu punya bakat jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: ojo kesepian, Rek. Ono 95,2 Pro 2 FM sing siap muterin lagu-lagu enak buat kamu.
1: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Jangan jauh-jauh ya teman Pro 2, di sini aja. Aku tuh gak bisa hidup tanpa kamu, Cile. Tapi aku benar-benar pengen banget kamu tetap stay tune di Pro 2 FM RRI Surabaya ya. Karena malam ini kita ngebahas tentang yang sering kamu alamin juga gak sih? Bahkan aku juga mengalami gitu ya. Kayaknya semua orang pasti akan mengalami teman Pro 2. Sembari nunggu kamu, aku juga mau update gimana kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya malam hari ini ya. Terpantau karena besok weekend sepertinya masih banyak nih yang keluyuran. Jalan Pemuda masih cukup ramai teman Pro 2, tapi lancar kok ya. Cuaca cukup cerah nih hari ini teman Pro 2, belum ada tanda-tanda akan turun hujan ataupun bahkan mendung begitu ya. Aku harap sih kamu juga lagi menikmati malam ini dengan suasana hati yang gembira juga, sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. Di mana lagi kalau bukan di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam.

Andrew 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Cerita Penutup Hari banget sih dibenin kamu loh Tawa Pro 2 bareng sama aku Debbie Anora ya. Sampai nanti di jam 11 malam kita ngomongin love bombing. Gimana respon kamu sama orang-orang yang lagi love bombing sama kamu gitu. Sikap apa yang harus kita kasih ya kan di momen-momen kayak gini teman Pro 2. Ternyata udah ada yang cerita panjang kali lebar banget lewat WhatsAppnya Pro 2 FM di 081-98-0952. Ada Lara Purnamasari. Waalaikumsalam. Selamat malam Lara. Gimana kabar kamu? Semoga sehat selalu ya. Kalau Lara ini cerita dia ya. Terkadang respon baik untuk seseorang yang sedang love bombing tuh bukan langsung hanyut oleh semua perhatian dan kata-kata manisnya, tapi tetap menjaga hatinya supaya tidak terlalu cepat berharap pada manusia. Betul itu ya. Terkadang cinta yang baik bukan hanya sekedar tentang banyak kata sayang, melainkan tentang keseriusan, ketulusan, dan juga bagaimana seseorang tuh bisa ngejaga kita supaya tetap dekat sama Allah. Masya Allah Lara. Karena tidak semua yang datang dengan perhatian besar itu akan bertahan lama. Perlu diingat ya teman Pro 2. Nih perlu diingat teman Pro 2 kata Lara ya. Ada yang hadir hanya untuk mengisi sepi, bukan untuk menetap di hati. Asik. Coba diulang ya. Ada yang hadir hanya untuk mengisi sepi, bukan untuk menetap di hati. Camkan itu teman Pro 2 ya. Maka jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar rasa nyaman dari manusia sampai lupa menjaga hati yang Allah titipkan. Lagi-lagi diingatin ya. Jika memang dia tulus teman Pro 2, dia tuh akan menghargai proses kamu, menjaga batas dan tidak membuat kita kehilangan arah hanya karena perasaan sesaat. Karena cinta yang baik tidak membuat seseorang lalai, melainkan membuat hati lebih tenang, lebih dihargai, dan juga lebih dekat dengan kebaikan. Jadi perlu dijaga, dijaga hubungannya. Oh, jadi memang perlu dijaga kan hubungannya, benar. Tetapi hati kita sendiri agar tidak mudah jatuh pada janji yang belum pasti. Cakep Lara. Memang ya. Kalau cuman janji di awal itu kan bisa dibilang sebuah janji manis ya, tapi belum tentu itu juga akan ditepati teman Pro 2, belum pasti. Jadi jangan selalu termakan sama hal-hal yang belum pasti gitu ya Lara ya. Thank you banget buat wejangannya untuk arah yang mungkin lebih baik dalam hal mencintai seseorang, yang mana kita juga harus selalu ingat bahwa cinta itu gak melulu tentang seseorang aja, gak melulu tentang hati yang ada di hadapan kita aja gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa benar-benar memaknai cinta yang datang itu bukan hanya sementara tapi bisa menetap selamanya gitu ya. Dan tidak ada tuh yang namanya love bombing di awal, tapi bombingnya seterusnya sampai benar-benar Tuhan yang memisahkan. Begitu kan? Boleh dong minta lagunya Tata Janeta Korbanmu Kak? Boleh. Aku puterin buat kamu ya Lara Purnamasari. Thank you banget udah gabungan di kesempatan malam hari ini. Semoga ini juga bisa jadi insight baru buat para kamu-kamu yang memang lagi terkena love bombing teman berdua. Kalau kamu sendiri gimana? Sama gak sih kayak Lara Purnamasari? Atau bahkan punya pemikiran yang lain, punya cara sendiri, punya sikap yang berbeda juga untuk menghadapi mereka-mereka yang lagi love bombing sama kamu teman Pro 2. Langsung WhatsApp ya 081-90-8952. Boleh kirim voice note atau chat aja panjang kali lebar, pasti aku baca teman Pro 2 ya. Instagram @Pro2RadioSBY atau aplikasi RRI Digital.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Judika ini bener-bener ya, aku sedang sayang-sayangnya ini kayak relate banget sama kamu yang ternyata terjebak love bombing teman berdua. Atau bahkan ya kayak ngerasa cinta kamu tuh di prank gitu teman berdua. Kok ya pas sama pembahasan malam ini teman berdua. Tapi kalau ternyata kamu sedang mengalami ya, kayak wajib di apa ya, jangan diimbangin teman berdua. Tapi kalau bisa tarik ulur sedikit lah sama mereka-mereka yang lagi love bombing ke kamu teman berdua. Karena yang ditakutkan adalah yaitu tadi cintanya habis di awal teman berdua, karena terlalu menggebu-gebu, karena terlalu mengumbar segalanya gitu kan ya, memberikan segalanya ke kamu begitu. Nah di akhir-akhir, yang dimaksud di akhir-akhir ini adalah di dalam perjalanan cinta kamu gitu ya, yang mungkin udah berjalan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun begitu. Nah terus kamu ngerasa masih pendek waktunya dan belum menemukan ujungnya gitu teman berdua. Tapi dia udah menunjukkan bisa dibilang perbedaan dari awal sama yang saat ini teman berdua. Jadi ya kalau bisa diimbanginnya jangan benar-benar sama-sama kuat untuk love bombing ya, tapi lebih ke kamunya yang tarik ulur aja deh, nggak apa-apa teman berdua, biar dia semakin penasaran aja dan dia juga akhirnya pasti akan mengeluarkan trik-trik lainnya supaya kamu tetap bisa menarik lagi gitu loh. Karena ya itu tadi, banyak yang rasa kalau udah pacaran lama, udah menjalin hubungan asmara cukup lama, di akhir-akhirnya tuh kayak hambar, kok kayak masih biasa-biasa aja, kok malah biasa-biasa aja gitu ya, gak kayak di awal-awal gitu teman pro 2. Ya itulah namanya love bombing, karena untuk meyakinkan dirimu supaya dia supaya kamu mau sama si dia gitu, sama pasangan kamu sekarang teman pro 2, biar sama-sama yakin gitu loh. Dan kalaupun ternyata kamu juga punya trik supaya menghadapi orang-orang ataupun pasangan yang seperti itu, boleh sharing-sharing teman berdua. Tapi kalau menurut aku ya itu tadi, jangan malah diimbangin tapi ditarik ulur aja gitu. Biar dia makin penasaran teman berdua. Jadi ya rasa cintanya yang besar itu bisa dibagi-bagi. Istilahnya dibagi tuh gak benar-benar di awal yang dikeluarin semua, tapi bisa dibagi sekarang, nanti, dan nanti lagi, seterusnya teman berdua gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Adakah yang sama triknya kayak aku atau bahkan jelas berbeda? Masih nunggu gabungan kamu juga lewat Instagram @pro2rrysby atau WhatsApp di 081-908-952 dan juga aplikasi RRI Digital. Di WhatsApp ada Fitria yang bilang, ini kayak cerita temanku katanya. Yang terkena love bombing sekarang yang cowoknya malah bosen. Oh begitu. Dia cowoknya bosen dan kayak ngerasa pengen menyudahi hubungannya. Tuh kan memang teman pro 2, jadinya tuh pasti kayak begitu. Makanya harus ditarik ulur gak sih dari awal. Jangan semua-semuanya dikasih, jangan semua-semuanya diikutin, jangan semua-semuanya dikeluarin gitu loh. Udah ditarik ulur aja biar ada rasa penasaran-penasarannya gitu teman pro 2. Semoga temennya bisa benar-benar mendapatkan hal yang membahagiakan lagi deh Fitria, dan semoga kamu juga mendapatkan yang namanya love bombing itu, atau bahkan bisa mendapatkan pasangan yang sesuai lah sama keinginan kamu. Kamu juga teman pro 2 boleh gabungan cerita curhat di cerita penutup malam kali ini sama aku Dewi Anora sampai nanti jam 11 malam ya.

0: Serius Desa, kamu harus lihat trend ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget, nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih, di Surabaya kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih, pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu

sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu gak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.

Aku ucapin terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang masih setia banget sama Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat malam buat teman Pro 2 yang masih melek sampai saat ini, karena udah masuk di menit ke-25 lepas dari jam 10 malam ya teman Pro 2. Kayaknya karena besok weekend, tidak ada alasan untuk tidak begadang. Kalau besok ternyata gak ada aktivitas, gak ada agenda, free ya kan, boleh-boleh aja sih kamu begadang ya, maraton film, atau bahkan dengerin Pro 2 FM sampai nanti jam 12 malam. Gak apa-apa teman Pro 2, yang paling penting besoknya free gitu loh, gak ada agenda, jadi bisa bangkong sampai siang teman Pro 2. Tapi kalau malam ini kamu juga mau gabungan dengan topik yang udah aku share untuk cerita penutup hari malam ini, boleh juga teman Pro 2, lewat WhatsApp kirim aja voice note atau chat kamu di 081-908-952, Instagram @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital. Kita lagi ngomongin tentang sikap kita untuk mereka-mereka yang ternyata lagi love bombing ke kita teman Pro 2. Dan banyak banget teman Pro 2 yang kayaknya benar-benar memperhatikan perasaan atau hati ya, untuk tidak terlalu dalam memberikan kepada mereka yang ternyata baru kenal, baru datang, baru aja masuk ke dalam kehidupan kita, tapi kok kayaknya udah menggebu-gebu banget gitu teman Pro 2. Jangan mudah terpancing ya, karena janji-janji manis itu terkadang juga bisa jadi cuman manis di awal, ujung-ujungnya pahit menyakitkan teman Pro 2. Aduh, sikapnya harus seperti apa kira-kira ya menghadapi mereka-mereka yang lagi love bombing kayak gitu teman Pro 2. Kalau di Instagram ada Kameliannya, kalau kata dia sih biasa aja ya kayaknya. Nanggepinnya yang biasa-biasa berarti. Berarti ini tipikal-tipikal yang tarik ulur juga ya, atau bahkan terlalu diulur. Karena biasa aja gitu katanya teman Pro 2. Thank you ya Kameliana. Terus ada Hetty Junita, katanya sih cuek aja gak sih kak? Boleh. Tapi kalau cuek tandanya kamu juga gak interest ya sama si dia, atau gak tertarik gitu teman Pro 2. Bener-bener diulur juga nih kayaknya ya. Yang berbahaya adalah kalau kamu juga tertarik sebenarnya sama love bombing yang dia lakukan teman Pro 2. Kalau gak tertarik mungkin dia akan kabur ya, walaupun udah mencoba beberapa kali untuk tetap stay. Tapi kalau terus-terusan kamu cuekin, kayak dia bakal kabur sih. Cuman yang jadi perkara, kalau kamunya ternyata juga terjun di dalam love bombing itu juga teman Pro 2. Terus sadar, wah kayaknya ini cuman lagi menggebu-gebu aja gak sih di awal gitu teman Pro 2. Harus seperti apa gitu ya. Dicuekin boleh lah. Biasa-biasa aja nanggepinnya juga boleh gitu ya. Karena itu tadi seperti kata Lara ya, jangan terlalu dalam untuk memberikan hati kepada orang yang mungkin baru aja kamu kenal, atau bahkan baru aja istilahnya juga memberikan hal yang kayaknya terlalu too much gak sih teman Pro 2. Pasti terlihat kok orang-orang yang ngasih perasaan, ngasih rasa cintanya ke kita dengan cara too much, yang terlalu too much itu pasti akan kelihatan banget teman Pro 2. Jadi ya sebisa mungkin kamu juga harus bisa ngejaga mood kamu, ngejaga perasaan kamu juga, jangan sampai kamu ikutan love bombing juga teman Pro 2. Adakah pendapat yang lain atau tips yang lain teman Pro 2? Cerita penutup hari masih sampai nanti jam 11 malam. Makanya langsung aja gabungan, karena aku jelas bahagia banget kalau kamu bisa gabungan malam hari ini. Kayak Bice Kota yang juga pengen kamu bahagia lagi.

0: Produk, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.
1: Produk FM.

Peluang penyesalan memang selalu muncul di akhir cerita, dan tak ada yang tahu pasti dengan yang namanya masa depan. Maka dari itu, jadikanlah pengalaman pahit sebagai pelajaran untuk kedepannya, biar tidak lagi merasa sial dan menyesal. Kalau ngomongin soal sial, sial ini adalah sebuah judul lagu yang mengisahkan seseorang yang merasa terkena sial karena tertimpa berbagai masalah perihal cinta. Dan penyesalan utama saat mencintai seseorang adalah mencintai orang yang salah, dan pada akhirnya ditinggalkan begitu saja oleh sang kekasih. Melalui lagu ini terdapat makna yang menyampaikan agar jangan terlalu buru-buru dalam urusan percintaan, dan harus bisa memahami pasangan lebih dalam. Tujuannya agar enggak jatuh cinta dalam lubang kesialan. Langsung aja deh kita dengerin lagunya Sial dari Mahalini.

Sial dari mahal ini teman Pro 2 mengakhiri jumpa kita di cerita penutup hari malam ini. Semoga kamu yang ternyata juga sedang merasakan love bombing ini bisa mengimbangi atau bahkan bisa memberikan respon yang lebih bijak teman Pro 2, supaya kamu tidak kecewa di akhir begitu ya, tapi bisa terus merasakan cinta yang besar, cinta yang tulus dari awal sampai ke tujuan utama kamu dan pasangan kamu teman Pro 2. So thank you juga ya kamu yang masih setia banget sama Pro 2 FM, apalagi malam hari ini dengan kondisi cuaca yang cukup cerah. Besok juga weekend, aku jamin kamu juga lagi menikmati santai malam kamu teman Pro 2. Habis ini menemani malam kamu yang cukup santai ada lagu-lagu super enak di More Music sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2. Jadi aku harap kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: diabos.
1: Teman Pro2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu

organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

susah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

teman-teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self healing biar nggak stres. Teman Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program Madua dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Kami Mombro 2, kami ucapkan selamat pagi ya untuk di hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 ini ya. Kamu akan mengikuti beberapa program nih. Di pagi hari ada sepada, di siang hari ada santai siang, di sore hari ada sore ceria, dan ditutup dengan jaga malam nih. Satu jam ke depan kamu akan mengikuti jazz music teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Sanyopo Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan. Pelatih Paris Saint-Germain meyakini laga kontra Arsenal akan berjalan berat pada final Liga Champions di Stadion Puskas Arena Budapest pada hari Sabtu malam. Dikutip dari laman resmi klub, pada hari Sabtu Endrick menjelaskan pertandingan final selalu sulit dan kemenangan telak yang mereka dapatkan musim lalu kontra Inter Milan tidak bisa menjadi patokan. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan laga kontra Paris Saint-Germain musim lalu sebagai pelajaran ketika kedua tim bertemu di final Liga Champions di Stadion Puskas Arena Budapest Sabtu malam. Pada musim lalu Arsenal bertemu 3 kali dengan PSG, 1 kali di fase Liga Champions yang berakhir kemenangan. Namun di 2 leg semifinal The Gunners itu menelan kekalahan. Timnas Iran dan Timnas Irak mencetak kemenangan pada pertandingan persahabatan internasional dalam rangka mempersiapkan diri jelang Piala Dunia 2026. Iran berhasil mengalahkan Timnas Gambia pada pertandingan persahabatan dengan skor 3-1 di Stadion Mardan Stadiumu Antalya Jumat waktu setempat. Pada pertandingan ini Iran mengemas kemenangan berkat gol Arya Yosefi, Ramin Rezeian dan Mehdi Taremi. Sedangkan Gambia sempat unggul terlebih dahulu melalui Omar Colley. Demikian info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi bareng Rama nih untuk di Spada ya. Dan kali ini di edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 nih teman Pro 2. Gimana akhir pekan nih teman Pro 2? Apakah kamu masih rebahan gitu kan di kasur sambil dengerin Pro 2 FM gini kan, atau mungkin kamu lagi prepare untuk jogging atau olahraga pagi begitu. Nah, untuk di pagi hari ini ya teman Pro 2, seperti biasa nanti di jam 8 ya ada Halu, hanya satu lagu nih. Dan juga nanti akan ada informasi-informasi yang menarik buat kamu di sepanjang pagi hari ini. Dan juga lagu-lagu yang enak ya menemani kamu di pagi hari ini juga nih teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bro.

0: mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh, aku mau ke depan beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh, yuk. Eits, tunggu, mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita, kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO, lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew, capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya, belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita, makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.
2: Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
4: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah no 5,5.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Teman Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

Teman-teman Pro 2, kamu tahu nggak sih gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür dari Turki. Ia mencatat rekor luar biasa saat mencetak gol ke gawang Korea Selatan pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2002 hanya dalam waktu 11 detik setelah kick off. Gila banget kan? Gol itu berawal dari kesalahan lini belakang Korea Selatan yang langsung dimanfaatin sama Hakan Şükür dengan tenang menaklukkan kiper lawan. Super cepat dan langsung bikin kejutan sejak detik pertama pertandingan. Laga tersebut akhirnya dimenangkan oleh Turki dengan skor 3-2, sekaligus mengantar mereka meraih posisi ketiga terbaik sepanjang sejarah negaranya di Piala Dunia. Sampai sekarang, rekor 11 detik itu masih belum terpecahkan dan menjadi salah satu momen paling ikonik di ajang sepak bola terbesar dunia. Kira-kira bakal ada gol tercepat yang bisa ngalahin 11 detik gol Hakan Şükür di Piala Dunia 2026 nanti gak ya? Pantengin terus halftime di Pro 2 RRI Surabaya, karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2, untuk di pagi hari ini ya, aku mau nge-spill untuk di halu nih. Nah, halunya itu ada siapa nih, Bang? Ada Pamfi Purit nih. Ini kayaknya orang luar ya, ini nama-nama Vietnam atau Thailand nih, teman Pro 2. Nanti kita riset dulu ya. Ada 3 lagu seperti biasa, teman Pro 2, yang akan menemani kamu di halu ya. Ada Long Gone, Lover Boy, dan juga Hello Anxiety nih. Langsung aja voting di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital nih. Nah, untuk di pagi hari ini ya teman Pro 2, aku mau nginfoin kamu ada informasi yang mungkin buat kamu mau liburan gitu kan. Nah, tapi sebenarnya untuk di Bromo ini ya teman Pro 2, siapa sih yang pengen liburan ke Bromo gitu. Nah, itu adalah sebelah gang rumah ya. Anyway, untuk Bromo yang kemarin itu dikunjungi 6.195 wisatawan ya selama libur Idul Adha itu Bang Pro 2. Nah, kata Humas Balai Besar TNBTS merinci ya, di kawasan Bromo dikunjungi total 1.992 wisatawan dan 4.203 wisatawan berkunjung pada hari Kamis. Yang 1992 itu pada hari Rabu nih teman Pro 2. Untuk pengunjung yang datang di Gunung Bromo itu didominasi oleh wisatawan Nusantara dengan jumlah 5.799 orang. Banyak banget nih teman Pro 2. Kayaknya membludak sih. Aku gak bayangin di Jogja sih. Kayaknya kalau liburan itu, wah, apa ya, lautan manusia. Kayak pernah di salah satu event ya, atau mungkin liburan gitu kan, itu Jogja full banget sumpah. Kayak di sini ada orang, di situ ada orang, kayak sempit-sempitan gitu kan. Apalagi di kereta, di stasiunnya itu, wah, itu ya sempit-sempitan juga sih. Nah, untuk informasinya juga, pada 30 Mei hingga 2 Juni 2026 itu Balai Besar TNBTS itu menutup kawasan Gunung Bromo karena bertepatan dengan peringatan Yatnya Kasada nih. Sedangkan untuk kawasan Ranu Regulo tercatat dikunjungi sebanyak 662 wisatawan selama masa liburan itu. Seluruh pengunjung merupakan wisatawan Nusantara. Tidak ada internasional ya. Jadi Nusantara semua. Kayaknya penasaran ya gimana sih Gunung Bromo gitu, atau mungkin cuma ya nyantai-nyantai gitu kan di Gunung Bromo bareng keluarga atau bareng siapa ya, refreshing sih, healing sih lebih tepatnya ya teman Pro 2. Siapa di sini yang sudah healing? Angkat tangan. Saya belum. Pengen banget sumpah healing kan. Ya gimana ya, keterbatasan waktu juga sih. Tapi gak apa-apa, kapan-kapan bisa healing sih. Healing di rumah bisa sih. Nonton film atau mungkin ya main game gitu kan ya. Ya tapi sebenarnya fun fact aja teman berdua, healingku adalah bekerja. Tidak bekerja itu bingung banget nih, sumpah bingung gitu kan kalau tidak bekerja gitu. Ya dah, teman Pro 2, nanti aku akan balik lagi ya dengan informasi yang menarik buat kamu. So jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es.

2022, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngutarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.